0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi, nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya, untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.
4: Dit, Dito.
5: Apaan sih, Pak?
4: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
5: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
6: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
5: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
4: Anakmu, Bu. Kalau soal Mira, semangat ya.
7: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
5: Cek kemana, Mas?
7: Cek um.untidar.ac.id.
5: Mira daftar ke sana, kan?
7: Iya.
5: UKT-nya murah, kan?
7: Oh, jelas. Loh, kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
5: Oke, gas!
7: Untidar, unggul berbudaya.

104,5 Radio Bahana Radio di Edukasi. Sobat Bahana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini bersama sampai nanti. Di special to Mei. Sobat Bahana tadi saya pertama atau ngobrol-ngobrol gitu ya Sobat Bahana. Jajanan lokal dan jajanan lokal yang lebih ke jajanan zaman jadul gitu. Kalau jajanan modern tadi kita sudah membahas tentang seblak ya Sobat Bahana. Pastinya tidak ada yang asing dengan menu seblak ini. Pastinya seblak itu menjadi favorit hampir 50% warga di Indonesia. Karena 50% itu adalah ciwi-ciwi. Sobat Bahana sendiri gitu, apakah juga menjadikan seblak sebagai menu favorit atau sukai gitu, atau masih jadi tim jajanan lokal gitu. Jangan mentang-mentang Sobat Bahana, tapi antara kualitas dan harga itu benar-benar worth it Sobat Bahana. Jajannya murah gitu, terus sehat juga, enggak banyak pengawet gitu. Sobat Bahana sendiri jajanan jadul atau jajanan lokal yang Sobat Bahana sukai gitu sampai sekarang apa? Kalau Bila biasanya cening atau jenang, tadi juga sudah membahas keto itu ada berbagai macam, jenang juga berbagai macam, ada jenang gendul, jenang susum, ada jenang mutiara, jenang campur gitu. Ada lagi Sobat Bahana, tadi Sobat Bahana juga sudah bilang ke Bila kalau ada kue putu, ada serabi, ada Pendeka, betul sekali. Nah itu Bila belum terpikirkan ya Sobat Bahana, baru aja dari Sobat Bahana informasinya. Onde-onde ya Sobat Bahana, onde-onde zaman sekarang itu ya kayak dimodif gitu Sobat Bahana, jadi warna-warni. Jadi onde-onde jajanan lokal menjadi jajanan modern yang masih disukai harga ngawi gitu Sobat Bahana. Onde sendiri itu Bila juga suka Sobat Bahana. Di onde apalagi yang besar gitu. Ada lagi namanya odading bana atau golang galing itu Sobat Bahana. Itu enak banget. Biasanya ada taburan kayak gula gitu Sobat Bahana, gula merahnya. Enak banget. Apalagi rotinya menyenangkan gitu. Ada lagi namanya kue putu. Waduh. Benar-benar jajanan biasanya dibeli waktu malam Sobat Bahana, buat oleh-oleh kalau keluar sama buat oleh-oleh orang rumah kalau lagi keluar gitu. Nah Sobat Bahana sendiri gitu, apakah juga masih menjadi jajanan lokal yang masih dijual di beberapa penjual di sekitar Sobat Bahana kalau malam menjadi oleh-oleh untuk orang rumah, atau gitu, atau udah tim jajanan modern? Contohnya kalau menjadi oleh-oleh ruang orang rumah, jajanan modern itu bisa jajanan di Indomaret atau Alfamart gitu Sobat Bahana. Jadi jajan ciki-ciki aja atau masih menjadi pemenangnya jajanan lokal nih. Boleh banget di spill ya Sobat Bahana hari ini, atau cerita tentang menu-menu jajanan lokal sama modern boleh banget, atau topping seblak favorit Sobat Bahana sendiri apa sih gitu. Kalau Bila ya, jajanan modern paling sukanya saya mie gitu Sobat Bahana. Mie yang sekarang itu banyak sekali yang jual mie dengan level ya Sobat Bahana, mie dengan tingkat kepedasan gitu ya Sobat Bahana. Jadi banyak sekali sekarang yang jual mie ada levelnya gitu. Kalau zaman dulu ada ya Sobat Bahana, zaman sekarang banyak sekali yang jual seperti dan namanya ada mie jebel, ada mie gacoan itu. Nah Sobat Bahana pastinya juga menjadi jajanan modern zaman sekarang gitu. Sekarang juga marak sekali, banyak sekali gitu toko-toko es krim yang baru buka di berbagai model es krim gitu Sobat Bahana. Hanya es krim, jadi ada juga es boba gitu, kasih es krim. Nah itu juga termasuk jajanan modern zaman sekarang ya Sobat Bahana. Dan biasanya gitu, itu gak hanya satu brand aja gitu, banyak sekali. Nah menurut Sobat Bahana sendiri, dari jajanan lokal dan jajanan modern ini yang masih menjadi pemenang hati Sobat Bahana atau favorit Sobat Bahana semua, boleh banget langsung aja di spill di 085 454.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
0: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Dila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
3: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
4: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 di edukasi dan nah sobat warna di pagi hari ini pastinya ini sobat warna semuanya sampai 8 kira-kira kurang 30 menit lagi gitu. Buat sobat warna jangan menyia-nyiakan waktu di pagi hari ini sobat warna, karena di pagi hari ini pastinya Bila tadi udah membahas dengan sobat warna semuanya topik hari ini. Topik hari ini adalah topik yang sangat penting karena kanan ya sobat warna. Ini banyak sekali peminat atau yang menjadikan makanan yang satu ini jadi favorit sobat bahan semuanya gitu. Apalagi kalau bukan seblak sobat bahan. Nah, seblak itu adalah jajanan modern zaman sekarang gitu. Zaman dulu belum ada tuh orang-orang kalau seminggu sekali harus nyeblak sobat bahan. Kalau udah low dikit, kalau sedikit-sedikit nyeblak gitu. Kalau zaman sekarang wah banyak banget, sampai itu toko sebelah itu mesti rame, mesti ngantri gitu sobat bana. Sobat bana dulu gitu. Kalau sekarang larinya orang sedih itu sebelah, dulu waktu masih tren-trennya jajanan lokal atau jajanan jadul gitu. Sobat bana sendiri kalau lagi sedih atau pengen jajan itu carinya jajanannya ke apa sobat bana? Mulai banget nih di spill jajan favorit sobat bahana yang dulu kalau sekarang tergantikan sama sebelah. Dulu itu sobat bahana sering banget jajan apa, boleh banget ya di spill di pagi hari ini sebelah sobat bahana. Pastinya di 085 45. Buat sobat bahana yang lain juga boleh banget nih cerita tentang menu-menu favorit sobat bahana, entah itu jajanan jadul atau jajanan modern zaman sekarang gitu. Bila tungguin sobat bahana, nanti kalau enggak Bila yang cerita loh. Nah, di pagi hari ini juga boleh banget langsung calling aja kalau mau ngobrol sama Bila di pagi hari ini, langsung aja di 085 54. Saya baru gabung, Bila mau spill tema hari ini yaitu jajanan lokal versus jajanan modern menjadi favorit sobat bahana semuanya, atau mana nih yang belum bisa mengalahkan di antara dua ini. Apakah jajanan lokal yang belum terkalahkan oleh jajanan modern, atau jajanan lokal sudah terkalahkan oleh jajanan modern? Sobat bahana, bagaimana? Rasa, harga, atau kualitas, atau mungkin susah didapat atau tidak di sekitar sobat bahana, semuanya boleh banget di sobat bahana. Sama di

0: geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mau bayar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget. Padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
5: Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
4: Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
5: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
4: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung

0: Pupuk KCC Astro Tablet Sumatyo dateng.
1: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buanatani Utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
2: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
1: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
2: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 Diaduk. Buat mana kamu lagi bersama gue di pagi hari. Buat banget semua sampai 4. Nah, sebut banget di pagi hari ini pastinya juga obrol semuanya. Pastinya menarik dan seru gitu di pagi hari ini karena membawa obrolan makanan. Pagi-pagi ini di kala aktivitas sobat bahana semua yang nanti mau istirahat kerja atau istirahat sekolah gitu sobat. Kita punya rekomendasi jajan tuh. Lebih lah rekomendasinya gitu ya, jajanan lokal aja di sobat bahana karena lebih enak gitu buat sobat bahana. Makan berat-berat gitu, jajanan lokal ini pas banget sobat bahana. Ramah di kantong, ramah di perut. Tapi buat sobat bahana yang ya, makannya itu harus kenyang. Waduh, ini juga sih sobat bahana, tapi dapatnya agak susah gitu sobat bahana. Sekarang memang dapatnya itu susah sobat bahana karena ada di penjual atau di pasar gitu. Mau ke pasar ya sobat bahana. Semuanya ada dari sobat bahana. Kak, pagi-pagi sarapan dulu itu biasanya sama hari kak, kalau weekend sobat bahana satu ini itu weekend ya, itu jajanan-jajanan lokal. Jadi hobinya mungkin saya sobat bahan waktu weekend bisa menyempatkan waktunya untuk membuat atau contohnya sari. Ada lagi katanya enaknya itu beli jenang kak di tempat sayur gitu. Dan sobat bahan juga masih ada gak sih di rumah semua atau di era sobat bahan semua tukang sayur keliling lagi, kayaknya itu waktunya subuh gitu sobat. Jam 5 atau setengah 5 itu sudah keliling di satu titik. Di situ biasanya tempat ibu-ibu bertemu. Ibu-ibu bertemu dan adalah mesti pembahasannya. Apa nih? Bahan naik semua. Cabai naik, mau belanja apa nih? Gitu. Ada lagi ibu-ibu yang nawar diskon ini 10.000 4 ya, jangan tiga gitu juga. Ada ibu-ibu yang malah cerita, "Ini anakku kesini. Gitu. Nah, dia sobat bahana tempat berinteraksi atau bersosialisasi ibu-ibu lo pagi. Biasanya di tukang sayur. Biasanya tukang sayurnya berarti selain dapat untung juga dapat pahala ya. Soalnya jadi tempat ibu-ibu temu, jadi tempat ibu-ibu temu kangen gitu sobat bahana. Mungkin kalau hari biasa atau jam-jam biasa gak sempat ketemu waktu pagi-pagi beli sayur, beli jajan. Wah itu. Jadi tukang sayurnya juga bisa jadi terupdate informasi-informasi baru kayak bila kayak gini nih. Kita banget sharing-sharing informasi sama ibu-ibu, gosip-gosip di hari ini atau gosip-gosip artis gitu ya, malah sharing-sharing itu gitu sama bahana kalau di hari gitu. Biasanya kalau di tukang sayur itu juga ada sobat bahana jual kelepon, jual onde-onde, jual ceni, jual geto ataupun nang. Nah sobat bahana sendiri tim enaknya itu sarapan atau makan siang dengan atau modern, contohnya kayak mau beli mie atau mau beli seblak. Oh jangan, tapi sobat bahana kalau istirahat beli seblak bisa-bisa nanti waktu kerja sakit gitu. Nah sobat bahana, atau ada yang lainnya, atau beli es krim es gitu. Tapi kalau zaman dulu sobat bahana belum ada semua itu gitu. Nanti jajanan yang sekarang itu apa? Boleh sobat bahan share sama Bila atau cari di hari itu. Kalau Bila dulu biasanya dijajanin itu waktu SD ya sobat bahan. Biasanya pagi-pagi gitu. Dan jenang susum, kadang jenang grendul, mutiara ataupun kalau nggak ada jenang dibawain cenil, kalau nggak geto gitu. Nah itu buat cemilan aja biasanya dimakan. Nah biasanya bocah-bocah SD tuh kayak gitu sobat bahana, kalau enggak gitu beli jajanan yang ada di SD gitu. Sobat bahana sendiri dulu waktu kecil atau masih SD nih, TK atau masih kecil, itu jajanan itu apa di jajanan lo? Boleh banget disipil sama Bila di 0855. Bila kan kembali lagi sobat bahana setelah ini.

0: sekelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi, nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya, untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.
2: Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
3: Hai.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 banner di Eduka. Buat mana di bagian hari ini punya bilang banyak ya sama ini dan lokal dan jajaran. Sobat Bana sendiri jajaran mau keren boleh banget ya Sobat Bana di spill gitu di pagi hari ini ada waktu sama Bilek. Sobat Bana ada juga dari Sobat Bana yang udah spill nih di pagi hari ini ya lokal wajib sama jadah ini bila yang tahu udah zaman sekarang ya Sobat Bana ada di jadah bakar. Nah bila sempat lihat nih di beberapa festival di Ngawi gitu ada yang jual jadah bakar ini Sobat Bana. Nah, coba sebenarnya sendiri gitu suka nggak sih atau pernah tahu nggak sih dua makanan biasanya ini dua makanan ini itu ada di nikahan-nikahan Sobat Bana. Biasanya yang orang-orang ngadain nikahan gitu suguhannya atau makanannya gitu Sobat Bana jajanannya ada dua makanan ini. Jadi nggak asing banget ya Sobat Bana walaupun Gen Z ya tetap tahu makanan ini gitu nggak yang taunya hanya sebelah aja gitu Sobat Bana. Sebetulnya masih banyak lagi jajanan modern dan lokal gitu tapi ternyata Sobat Bana bilang nggak bisa satu-satu nggak bisa spill satu-satu gitu Sobat Bana karena ya telah berakhir ya Sobat Bana siaran di pagi hari ini ngopi spesial sama Bila di pagi hari ini gitu Sobat Bana. Nanti Bila akan kembali lagi di ngopi spesial di jam 8 sampai jam 9. Sobat Bana semuanya tetap di sini. Nanti kita spill-spill lagi yang lebih banyak lagi tentang jajanan lokal dan modern yang jadi favorit Sobat Bana semuanya. Tentunya gitu mudah didapat harga terjangkau. Dompet gak menangis, perut pun gak menangis gitu. Jadi dompet senang, hati kenyang, dompet perut kenyang, dompet senang. Sobat Bana sendiri kalau punya cerita atau gitu jajanan favorit yang mungkin kan juga boleh banget nanti atau cerita sama kita di pagi hari ini pastinya di Bila akan kembali lagi nanti Sobat Bana di ngopi spesial jam 8 sampai 9 nanti gitu. Ngopi spesial jam 6 sampai jam 8 ini Bila pamit untuk Sobat Bana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: a de todo. Tan esto por ahora de loro.
1: Pia toya. Yo lo kue kenyapo.
0: Di serakel lamin ya mal.
1: Sopo kue aku ora kenal.
0: Ceblok apa apa nih lo?
1: Ya Allah iki remok iki ya.
0: Ora remok ini. Tanganku yang tangan lo.
1: Ini kan tak dulu ya.
0: Tangan yang ki yang.
1: Apa iki yang?
2: Iki kan dino ulang tahunmu.
3: Happy birthday ya, Yang. Tapi adik kapan juga ya, Yang?
1: Apa tuh, Yang? Gue mikir kuwi.
2: Aku pengen gue kue keliling dunia.
1: Aku bayang deh, ra tau, Yang.
3: Moga-moga adik bisa di luar negeri ya, bergi ya. Sugi terus di luar negeri ya.
1: Amin.
3: Amin. Jauh keliling ya. Happy birthday.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas susah mene gede ni. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh ditumroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
2: Betul. Awak iki kudu adil.
0: Loh, tapi aku sing nemu, aku sesi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe. Wis tak timbang geger, aku duwe panganan enak.
2: Panganan apa iki?
3: Yo.
2: Mari ya.
3: Ayo.
1: Ayo luwe.
2: Malah jek mangan.
1: Endi panganane sing enak iki?
3: Iki lho, sing wis tak siapne. Iki abon gulung Tugu Malang. Oleh-oleh Kota Malang. Iki enak akeh ki rasane. Iki ayam pedas. Iki sapi super.
2: Sapi super.
3: Ki rasane kabeh ya.
2: Iya enak iki, Mak.
3: Peki.
2: Makasih ya, ya.
3: Sama-sama saya.
1: Iki sing pailer kae.
2: Opo?
1: Pailer.
2: Iya, iki jan nyampleng. Mantap nyeni porempol marem gue sarapan jalan. Dan seneng ya.
0: Iki lembut dan menggugah selera.
2: Menggugah selera tenan iki.
3: Ya, suara apa kayak?

0: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapet kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat relax, atau malam buat begadang. Minum kapan aja, nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas!
1: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
2: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat. Puskesmas harus aktif turun ke masyarakat. Dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 Radio Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat banget 8 sampai 10 spesial Jumat 22. Pagi hari ini diajak ngopi spesial dari jam 8 ini sampai sobat bahan semuanya dan informasi gitu. Obrolan-obrolan yang menarik dan seru pastinya buat sobat bahan semuanya. Pagi hari ini, kalau mungkin bekerja atau beraktivitas di pagi hari ini, mungkin bunda di rumah ya, bisa sambil dengerin lah gitu ya pasti, apalagi di sarapan ngopi. Sobat Buana di pagi hari ini bila membawa topik yang tentang makanan lokal versus makanan atau franchise. Sobat Buana sendiri itu masih dimenangkan oleh makanan lokal atau makanan modern sih, atau Sobat Buana juga mau spill nih makanan lokal zaman Sobat Buana atau dulu Sobat Buana semuanya, apa aja sih meningkan makanan modern zaman sekarang atau zaman sekarang, contohnya adalah seblak gitu. Jajanan lokal di zaman Sobat Bahana semua, era Sobat Bahana semuanya, Sobat Bahana masih ingat boleh banget di spill di 085-645. Untuk Sobat Bahana yang pagi hari ini cerita atau langsung ngobrol sama Bira, boleh banget 45, boleh banget cerita dan spill-spill makanan-makanan di pagi hari ini lihat sama cuaca di pagi hari ini, waktu di pagi hari ini lagi spill jajanan kesukaan Sobat Bahana semua. Pastinya Bilar nanti juga sama Sobat spill jajanan makanan kesukaan Bilar dan Sobat Bahana semua. Sobat Bahana jangan lupa untuk nonton gitu di Express Radio juga, yang di Express Radio juga selamat pagi, selamat gabung di spesial di pagi hari ini sama pagi itu. Sobat Bahana, makanan lokal menurut Sobat Bahana semua itu kan banyak sekali ya Sobat Bahana. Mungkin bisa di-spill nih yang masih ada di zaman modern ini atau zaman sekarang. Ada beberapa makanan lokal yang udah jarang dijual ya Sobat Bahana. Artinya Sobat Bahana juga mencoba beberapa jajanan lokal yang masih dijual. Nah, apa ini Sobat Bahana? Spill di kosong apa nih? 45. Silakan kembali lagi Sobat Bahana setelah yang

ấy phòng mắn phòng mắn đánh tàu bả cá cho nó xí.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 Informasi, edukasi, dan Sobat Bana kembali lagi bersama Bila hari ini. Sobat Bana sampai nanti jam 10. Yang pertama ini sampai nanti jam 9 ya Sobat Bana. Dan jangan lupa di pagi hari ini feel cerita atau jajanan lokalnya atau jajanan zaman sekarang boleh banget ya Sobat Bana. Kenapa nih? 45 Bila tadi kan udah ngomongin jajanan lokal Sobat Bana, sekarang Bila mau ngomongin jajanan modern. Jajanan modern tuh kayak apa sih Kak? Jajanan modern itu kayak jajanan mungkin ya cepat orang tahu itu jajanan yang lagi viral ya Sobat Bana. Nah, ada tiba-tiba gitu ada yang buka jajanan baru gitu di daerah Ngawi. Nah, dibuat konten dan viral Sobat Bana, pasti langsung diserbu gitu. Itu termasuk jajanan modern Sobat Bana. Contohnya yang sekarang gitu lagi tren itu ada dimsum Sobat Bana. Siapa sih yang gak tahu dimsum dan siapa yang gak doyan dimsum gitu Sobat Bana. Itu kemarin juga sempat viral ya Sobat Bana. Karena mungkin langsung banyak sekali cabang-cabang atau yang jualan zaman sekarang. Yang pertama itu enak dibuat, jadi pembuatannya itu mudah Sobat Bana. Jadi mungkin ibu-ibu atau remaja-remaja rumahan sak itu biasanya masak sendiri dijual gitu. Nah itu cukup viral ya Sobat Bana. Dan lagi mungkin yang gak asing banget nih satu jajanan ini mungkin Sobat Bana 50% makhluk hidup bumi, apalagi ciwi-ciwi doyan ini dan suka nih Sobat Bana. Apalagi kalau bukan seblak Sobat Bana. Seblak itu adalah makanan ya zaman sekarang yang biasanya Sobat Bana ciwi-ciwi itu kalau lagi sedih atau kalau lagi atau bingung atau curhat, nah, itu pasti larinya ke seblak Sobat Bana. Tapi dibayangkan aja Sobat Bana, kalau sakit hatinya atau sedihnya tuh setiap hari, bisa-bisa satu minggu full nyeblak gitu Sobat Bana. Dan jangan seperti itu Sobat Bana, bagus untuk kesehatan gitu. Buat Sobat Bana yang apalagi yang laki-laki zaman sekarang juga doyan gitu ya sama seblak Sobat Bana. Tapi gak apa-apa sih karena sebuah makanan gitu siapa aja boleh Sobat Bana, tapi agak atau dibatasi nih Sobat. Daripada membahas kesehatan, Bila mau bahas topping seblak gak sih Sobat Bana? Topping seblak itu kan ada berbagai macam dan biasanya itu dimix gitu ya Sobat sendiri, proplasmanan. Nah Sobat Bana sendiri itu tipe topping seblaknya kayak gimana atau apa aja nih, boleh banget di spill kalau bisa rekomendasi buat Sobat Bana semuanya atau Sobat lain gitu ya. Sobat Bana yang lain kalau mau dan bingung toppingnya apa, boleh banget nanti di Sobat Bana kalau mau merekomendasikan topping seblak yang enak atau topping seblak yang gitu. Topping seblak setahu Bila ya Sobat Bana ada dumpling keju, dumpling ayam, ada kerupuk. Nah kerupuk ini juga terbagi menjadi beberapa jenis gitu. Ada lagi jamur enoki, ada lagi teker ayam, ada lagi bakso aci, apa gitu Sobat Bana, masih banyak lagi. Bila gak bisa menyebut satu-satu karena memang hafal. Satu lagi karena Bila gak doyan seblak Sobat Bana, jadi buat yang doyan seblak atau suka banget nyeblak nih sama Sobat Bana semuanya, boleh banget di spill topping seblak atau menu seblak yang bisa di mix dan itu recommended banget buat Sobat Bana semuanya. Boleh banget ini jadi referensi gitu Sobat Bana. Selain seblak apa aja sih makanan modern gitu? Kalau menurut Bila ada es krim zaman sekarang gitu, es krim yang di sama minuman yang ada bobanya kayak gitu. Sekarang kan juga banyak itu banyak sekali beberapa brand yang buka gitu Sobat Bana di satu kota. Contohnya kota Ngawi itu ada banyak sekali ya es krim. Mungkin dulu ya Sobat Bana, zaman jadul, zaman lokal, es krim itu si es krim keliling ya Sobat Bana, yang kerupuk. Habis itu baru dikasih es krim dulu, itu beli harga 1.000-2.000 kalau nggak salah. Nah, sekarang Sobat Bana beli es krim bisa sampai 15.000, noh, cuman es krim aja padahal. Nah menurut Sobat Bana sendiri, es krim, apa ya namanya, es krim contong ya, zaman dulu yang ada kerupuknya warna-warni itu. Itu bisa ngalahin es krim zaman sekarang gak sih? Jadi pemenangnya tetap es krim zaman dulu, es krim contong kerupuk ini yang warna-warni ini, atau pemenangnya es krim zaman sekarang nih yang ada bobanya, yang ada minumannya, ada es krimnya, ada sendoknya yang
harganya 15 ribuan ini. Mending sama es krim contong yang mungkin sekarang harganya 5 ribuan gak sih Sobat Bahana? Nah, boleh banget Sobat Bahana bercerita gitu. Atau mau terus Sobat Bahana gimana pemenangnya itu yang mana? Es krim lokal atau es krim modern zaman sekarang? Boleh banget di spill opini atau cerita. Kenapa 5? 45. Setia nungguin Sobat Bahana semua sampai nanti jam 10 gitu. Jadi masih banyak waktu untuk cerita sama pagi hari ini.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, Bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, Bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.
7: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
8: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
7: Bedane piye wae, Bu?
8: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
7: Lan kelas B?
8: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
7: Nah, terus nek kelas C?
8: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
7: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
9: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
10: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
11: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
10: toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
12: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian, sak celak panjenengan.

0: Pemandangannya bagus ya?
1: Bagus. Tapi buat apa pemandangan bagus kalau bentar lagi mati?
0: Bukannya kita tuh harus menikmati hidup ya? Selagi ada kesempatan.
1: Aku udah menjauhi diri dari orang-orang.
0: Nanti kalau kita udah di surga, terus kita sama siapa dong kalau selama hidup kita menjauhi diri dari orang-orang yang kita sayang?

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Kembali bersama Bila Sobat Bahana di pagi hari ini yang akan nemenin Sobat Bahana semuanya sampai nanti jam 10 ya Sobat Bahana lebih tepatnya gitu. Ajang ngopi spesial pagi hari ini gitu ya. Tadi sebelumnya Bila sempat membahas tentang es krim ya Sobat Bahana, es krim zaman dulu dan es krim zaman sekarang. Atau es krim lokal versus es krim modern nih Sobat sih lebih tepatnya. Nah, ini termasuk jajan ya Sobat Bahana. Kalau zaman dulu mungkin es krimnya atau esnya itu ada es potong, es lilin sama es mambo, dan mungkin di daerah Sobat Bahana juga ada jenis es yang lain gitu ya di zaman dulu atau es krim lokal ya Sobat Bahana lebih tepatnya. Dulu itu Bila jajan es itu Sobat Bahana waktu SD gitu. Waktu SD, zaman SD ada es krim potong yang dipotong biasanya dicelupin sama coklat. Wah, itu enak banget Sobat Bahana. Biasanya harganya itu ada di 1.000 Sobat Bahana. Satu potong itu 1.000. Nah, sekarang Sobat Bahana dibandingkan es zaman sekarang atau es krim zaman sekarang nih, ada es yang dikasih es krim tapi bawahnya itu ada es bobanya atau milk tea-nya atau es pop gitu Sobat Bahana. Nah, itu dibandingkan es krim zaman dulu yang harganya mungkin 1.000-2.000, zaman sekarang bisa-bisa es kayak gitu atau es krim modern itu bisa jadi 15.000 gitu Sobat Bahana. Nah, menurut Sobat Bahana sendiri pemenangnya gitu, masih es krim lokal atau es krim jadul itu es potong, es lilin sama es mambo, atau es tungtung ya Sobat Bahana yang ada kerupuknya itu terus atasnya dikasih es krim. Wah, itu biasanya dulu harganya 1.000-2.000, sekarang biasanya di waktu nikahan itu ada yang jual es krim keliling pakai kerupuk terus dikasih es krim itu 5.000-an Sobat Bahana. Nah, kalau es krim modern itu harganya bisa sampai 15.000, tapi mungkin Sobat Bahana kualitas dan rasanya dan variannya itu lebih banyak dan lebih enak es krim modern zaman sekarang gitu dibanding es krim zaman dulu. Sobat Bahana masih tim yang mana sih? Kalau boleh tahu gitu ya, tim yang es krim modern atau es krim yang lokal gitu, yang zaman dulu atau es krim jadul gitu. Tapi Sobat Bahana jangan mentang-mentang namanya jadul tapi kualitasnya masih enak gitu ya Sobat Bahana. Zaman dulu gitu itu rame banget biasanya Bila beli itu di SD Sobat Bahana, waktu SD kelas 1, kelas 2 gitu. Nah Sobat Bahana sendiri itu zaman es krim potong, es krim lilin atau es potong atau es mambo gitu ya, itu Sobat Bahana umur berapa sih kalau boleh tahu gitu ya? Dan pemenangnya itu masih es lilin, es mambo sama es potong atau es krim zaman sekarang yang ada boba sama milti-miltinya gitu. Nah Sobat Bahana sendiri boleh banget cerita atau share opini ya, langsung aja di 085 45 55. Bila akan kembali lagi Sobat Bahana setelah yang satu ini, ada Aku Milikmu dari Dewa 19.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting... Oh.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Lagi di 104,5 di Eduka. Sobat Panak ajang tadi sesi pertama. Sobat Panak sesi kedua ini tidak pertanyaan kuis di pagi hari ini. Seru sama siapa siapa kita ceritakan gitu lah paling sobat warna yang hari ini semoga kalau ngopi karena ada juga si kopi jam sama jam sekarang apa menurut sobat warna aja sama kok gitu ya. Tapi kalau menurut Bila ya sobat warna kopi zaman dulu sama zaman sekarang itu contohnya kopi zaman dulu kopi buku, kopi tuku gitu, kopi manis, kopi pahit kopi. Tapi kalau sekarang bah sekali kayak kopi teh terus lain-lain biasanya kayak banget spill menu kopi gitu. Tapi zaman dulu versus zaman sekarang yang semuanya yang menjadi favorit sobat bananya itu masih kopi pahit, kopi hitam kayak gitu yang kental banget atau kopi zaman sekarang ya di coffee shop itu nih boleh banget di spill atau ceritakan di bagi Bila di mana paling sobat bananya juga di hari ini makanya yaitu ngopi seru banget yang di bagi Bila akan kembali lagi sobat dan obrolan yang lebih seru lagi gitu

Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.

107,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

lagi di 104,5. Karena kembali akan emis. Oh ya sobat, jam 9 hampir setengah 10 ya sobat teman-teman. Salah, jam 9 10 namun semuanya jam lebih hampir ada waktu sekitar 45 lagi gitu. Sobat bahannya di pagi hari mau chat ternyata tentang kenapa di mana 5 ma hari ini yaitu jajanan versus keren ya sobat bahana. Jadi favorit sobat bahana semua. Jadi kita sudah ngomong tentang makanan lokal, makanan jadul, ada juga kita tentang es ya sobat bahana, itu es krim dan zaman dulu. Sekarang enaknya beliin kopi gak? Ini kan bila udah spill sedikit beberapa kopi zaman sekarang apa tuh sobat bahana sendiri nih pemenangnya si kopi zaman dulu. Yang kopi pahit, kopi trubuk gitu, terus kopi manis pakai gula aja, terus kopi susu biasa gitu yang biasanya di warung atau sawah nih sobat. Bandingkan kopi zaman sekarang. Zaman sekarang itu banyak banget kopi shop ya sobat bahana, dan menunya itu mungkin bermacam-macam, ada kopi susu zaman sekarang maksudnya. Ada, terus ada Amerika, ada kopi latte, dan lain-lain mungkin. Sangat-sangat baik, sobat bahan. Kalau sobat bahan sendiri, apa ini? Sekarang ini, kita mengalami zaman dulu gitu. Tapi sobat bahan zaman dahulu, belum banyak kopi di zaman sekarang. Sobat bahan semuanya, apa sudah kopi serumahan dari biasanya dibuatin bunda-bunda ataupun sendiri semuanya. Sudah terkalahkan nih sama coffee shop zaman sekarang nih. Boleh banget berpendapat atau bercerita. Terus sama Bila di pagi hari ini. Sampai nanti jam 10 Bila tunggu sobat bahana semuanya. Bila setia nunggu sobat bahana sampai nanti jam 10 dan pastinya gitu. Bila juga bercerita di sini sobat bahana sambil nunggu sobat bahana semuanya gitu. Apakah masih menjadi pemenang dari favorit jajanan lo? Ada jajanan kopi zaman sekarang. Rasanya sobat bahana bapak-bapak gitu atau ayah-ayah sih memilih. Mungkin ya, karena mudah didapatnya ini di dunia gratis yang belanja kan bunda-bunda gitu. Ada juga bapak-bapak Gen Z sekarang sobat bahana yang memilih jajan kopinya itu di luar atau di kopi atau juga di kopi-kopi di pinggir jalan kayak gitu. Sobat bahana sendiri nih, yang mana nih? Kopi lokal atau keren sekarang? Boleh banget di spill ya sobat bahana. Tung aja di sobat bahana yang mau lari pagi hari. Tung aja ngobrol langsung kak gitu. Boleh banget. Sobat bahana juga yang mau berop di pagi hari ini tentang jajanan lokal selain kopi, boleh banget sobat bahana, opini dan

0: Beno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh, teh siapa?
4: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuap, goyang.
5: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Hey, suntung itu, bos.
5: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Ah, berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.

self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi, nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya, untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.

갑자기.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio. Si edukasi dan hiburan. Udah ngomong. Ya dulu dan sekarang gitu. Udah. Sobat Bana. Tadi kan kita ngobrolin jalan sobat. Udah jalan-jalan. Sekarang sama jam. Sekarang dan. Tentang. Peran apa sih yang bilang. Sobat Bana. Maksudnya teman dulu sekarang pas jajan gitu sobat ada bila itu ingat makan teman dulu sekarang beda ini sobat banget walaupun ya nasi itu juga terbuat dari dan sama aja gitu ada mungkin kalau jam tadi seperti bung ya kalau di warung-warung itu biasanya ada dua atau tiga lauknya gitu sambal mie sama tempe kering gitu itu. Tapi kalau zaman sekarang mungkin ya kalau nggak salah nama rice bowl sobat bahana betul. Menurut sobat apakah sama gitu? Kalau menurut Bila sih sama ya. Nasi zaman dulu lebih ke kayak nasi terus kadang juga ada ayamnya. Nah tapi kalau zaman sekarang itu versi rice bowl namanya sobat. Juga nasi juga lauk kayak gitu tapi mungkin packagingnya juga berbeda sobat bahan itu pakai cup seperti ini. Ya sobat bahan tas minyak kayak gitu zaman sekarang namanya wow. Tapi menurut sobat bahan sendiri ya ini kan perbedaan mungkin juga perbedaan lauk gitu sobat bahan. Sekarang biasanya rice bowl itu lauknya ayam su kayak gitu ayam teriyaki gitu tapi porsinya sama aja gitu. Seporsi sama nasi zaman dulu dibungkus. Tapi zaman sekarang nasi ada sobat banget tadi jumpai mungkin warung-warung kayak gitu. Rasanya juga gitu di warung. Sobat Bana sendiri ini menangnya masih yang mana ini? Apakah sobat Bana si bungkus itu mungkin sekarang harganya enggak 2.000 lagi sobat 1.000 atau entah berapa. Rice bowl biasanya dibanderol seharga 8 sampai 10-an sobat Bana. 12-an gitu. Sobat Bana sendiri timnya memenang nasi bungkus zaman dulu ini sih terjamin enak rasanya gitu harganya. Apakah rice bowl zaman sekarang rasanya enggak diragukan lagi ya sobat Bana intinya gitu. Tapi harganya juga enggak diragukan lagi. Nah, sobat Bana sendiri tim apa tim seperti zaman sekarang atau masih zaman sobat Bana bisa akan kembali setelah yang

0: 104,5 edukasi hiburan. Hari ini sobat bahan semuanya di spesial depan tadi sampai 10 ini namanya sobat napas. Tema hari ini tentang jajanan dan tentang di semua ini kita buat bahana menurut sobat semuanya yang jadi pemenang di antara dua ini teman ataupun jajanan modern gitu sekarang. Buat mana juga mau hari Anissa dan Sri Lestari di pagi Bapak Anissa Sri Lestari di pagi hari ini katanya ngopi bintang 5 lebih enak bareng keluarga orang terdekat apalagi di sambil nah kalau kata Sri Lestari gitu ngopi itu enak banget bareng keluarga waktu di sore hari. Waduh ini sobat ngopi, selamat kepada dua pemenang yang hadiah yang diberikan gitu ya. Sih buat sobat bahana yang udah mengikuti tapi mungkin belum berumba lagi besok sampai nah pastinya besok masih ada lagi dan jangan bahana juga sudah dari tadi jam 8 sampai sekarang hampir jam 10 ya sobat karena sobat bahana siang pada pagi hari. Sebenarnya tadi kita sudah membahas beberapa makanan jajanan dan waktunya siang gitu beli sobat jajan gitu. Bila tadi spill jajan beberapa harganya gitu sobat bahana mungkin kompeten isinya gas jajan ya sobat. Gitu. Berakhir sudah sobat bahana siaran kopi spesial sama Bila di pagi hari ini. Kita akan kembali lagi besok ya sobat bahana. Setia sobat bahana harus setia gitu nonton denger Bahana FM Ngawi.
1: Hei Zaki.
2: Desa telek iki ngopo?
1: Ayo mlebu.

0: nih baunya.
1: Aku lihat sih.
2: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: opo?
1: Kurang sampe cure tangan.
0: Awak dhewe isih mugrem kan?
1: Mas sampean opo lali? Bola bali sampean ala aku. Tatu niraiku ora sepiro. Tinggal tatu nang atiku.
0: Aku salah.
2: Dik, aku memang salah, Dik.

0: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.
1: I love you.
2: Said what?
1: I love you.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jone 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, di tahun ini nih, banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil. Bikin to-do list, harian yang realistis, jangan terlalu banyak tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.
2: Langsung saja kita panggilkan Lucky Atta.
3: Teman-temanku bilang, sampai kapan ku menunggu? I don't know. Dan

0: Sumpah.
1: Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat hawa.

0: Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Hai Sobat Bahana, hai anak muda-mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting, untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya.
5: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
7: Aku Viva.

0: Mempelai Wanita, 5 menit lagi ya.
1: Oke.
0: Mempelai Wanita,
2: standby sekarang ya.

Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana. Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.

Aku ini kadang bisa bingung karo mantanmu. Wis mati, bisa meripeni wong. Emang mantanmu ini bisa jomblo, nek?

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena dari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih, bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.

0: Sudah berkelas? Minum kopi Bintang 5 kelas.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak?
0: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
3: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas!
3: Untidar, unggul berbudaya.
4: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.
5: Deno, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
6: Rayu ya?
5: Betul, itu satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
6: Mau nambah lagi?
5: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
6: Ini loh mas, dikasih bawang.
7: Hah? Bambang?
6: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
8: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, di tahun ini nih, banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil. Bikin to-do list, harian yang realistis, jangan terlalu banyak, tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruang merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
3: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
6: Hai Sobat Bahana, hai anak muda mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting, untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya.

Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana. Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.

Aku ini kadang bisa bingung karo mantanmu. Wis mati, bisa beri pening uang. Emang mantanmu ini bisa jomblo, anak?

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet, edisi Jumat 22 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Kasus penganiayaan perempuan di Lamongan memanas. Korban sebut ada dugaan banyak korban lain. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara FM Lamongan, Lia.
2: Baik, terima kasih. Halo sobat, kembali mengabarkan perkembangan kasus dugaan penganiayaan seorang perempuan asal Bojonegoro berinisial WJ 26 tahun di Lamongan yang kini semakin memanas. Kemarin, korban diketahui telah menjalani pemeriksaan intensif oleh unit PPA Satreskrim Polres Lamongan. Selama kurang lebih 2 jam di dalam ruangan, korban mengaku dicecar sekitar 20 pertanyaan terkait kronologi kekerasan yang menimpanya di sebuah penginapan di wilayah Lamongan. Hingga saat ini, kondisi korban dilaporkan masih trauma berat dan belum pulih secara fisik. Yang mengejutkan, WJ menduga kuat bahwa terduga pelaku berinisial KUS ini sudah sering beraksi. Ia meyakini ada banyak korban lain di luar sana, sehingga terus mendesak pihak kepolisian untuk segera mengambil tindakan tegas. Dari pihak kepolisian, KBO Satreskrim Ibtu M. Yusuf Effendi membenarkan adanya pemeriksaan pelaporan tersebut. Namun, status terlapor hingga saat ini masih sebatas calon saksi dan kasusnya murni masih dalam tahap penyelidikan. Demikian laporan dari saya, Lia. Lamongan, kembali ke studio.
1: Lia, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Berikutnya kami menuju Magetan. Tingkatkan kemandirian desa tangguh bencana Desa Geni Langit, Prodi Sanitasi dan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya gelar penguatan kapasitas tanggap darurat kesehatan berbasis partisipatif. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Prodi Sanitasi dan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Surabaya gelar penguatan kapasitas tanggap darurat kesehatan berbasis partisipatif di Desa Geni Langit, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan untuk tingkatkan kemandirian warga dalam menghadapi bencana tanah longsor. Kegiatan penguatan kapasitas tanggap darurat kesehatan berbasis partisipatif warga di Desa Geni Langit difokuskan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat menghadapi bencana tanah longsor yang menjadi ancaman utama di wilayah tersebut. Ketua penyelenggara kegiatan sekaligus dosen sanitasi Prodi Sanitasi Kampus Magetan Aris Prasetyo menjelaskan pelatihan ini bertujuan memperkuat kemampuan relawan di istana dalam menangani krisis kesehatan saat bencana terjadi. Menurutnya, pada 1 hingga 3 hari pertama pasca bencana, masyarakat menjadi pihak pertama yang bergerak melakukan pertolongan sebelum bantuan dari luar datang. Karena itu, relawan diberikan pelatihan pencarian korban, pertolongan pertama, triase atau pemilahan korban hingga teknis evakuasi korban menuju titik aman dan fasilitas kesehatan dasar.
4: Kegiatan ini adalah bagaimana relawan Genta ini, teman-teman dari kapasitas Genta ini untuk menangani krisis kesehatan. Biasanya di dalam tanggap darurat itu pada saat terjadinya bencana 1 sampai 3 hari itu adalah masyarakat yang bergerak untuk menolong. Nah, dari sinilah kapasitas ini yang nanti bergerak.
3: Selain itu, peserta juga mendapat materi sanitasi dasar. Wash water sanitation and hygiene meliputi penyediaan air bersih, jamban, pengelolaan makanan, serta higien sanitasi guna mencegah munculnya penyakit pasca bencana. Aris menegaskan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari mitigasi bencana melalui penguatan kesiapsiagaan masyarakat. Desa Geni Langit disebut telah memiliki kajian risiko bencana, pemetaan titik rawan longsor, jalur evakuasi serta rencana kontingensi dan operasi kebencanaan.
4: Terutama nanti kalau terjadi adanya korban, adanya krisis sanitasi, lah teman-teman dari kita ini adalah kita tingkatkan kapasitasnya, kemampuannya, pengetahuannya, sanitasi tentang tanggap darurat dan bagaimana cara mengevakuasi dan pelaksanaan tentang tanggap darurat krisis kesehatan.
3: Sementara Ketua di Istana Geni Langit Yani mengatakan wilayah Geni Langit yang berada di kawasan pegunungan masih membutuhkan dukungan sarana kebencanaan seperti alat penyedot air untuk membersihkan material longsor di jalan curam agar tidak memicu kecelakaan maupun bencana susulan. Ia berharap pelatihan tersebut mampu meningkatkan kapasitas relawan sekaligus kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi termasuk melalui penghijauan dan penguatan lingkungan untuk mencegah longsor.
5: Kita juga harus peningkatan kesadaran terhadap masyarakat terkait kebencanaan, penanganan, dan juga sebelum ada bencana kita pun harus melakukan kegiatan-kegiatan yang menguatkan tanah kita seperti reboisasi dan lain-lain.
3: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora Sefa melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter dari Radio Lasi FM Magetan. Berikutnya kami menuju Ngawi. Cegah penyakit hewan, Ngawi intensifkan pemeriksaan hewan kurban jelang Idul Adha. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana FM Ngawi, Erlinda.
6: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, menjelang Hari Raya Idul Adha, geliat perdagangan ternak di Kabupaten Ngawi mulai menunjukkan peningkatan tajam. Pasar hewan dipadati transaksi sapi dan kambing yang datang dari berbagai daerah. Di tengah ramainya permintaan hewan kurban, pemerintah Kabupaten Ngawi memperketat pengawasan kesehatan ternak agar hewan yang beredar tetap aman dan layak dikurbankan. Melalui Dinas Perikanan dan Peternakan, pemeriksaan kesehatan dilakukan terhadap seluruh hewan yang masuk ke pasar hewan. Pedagang dari luar daerah pun diwajibkan membawa surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH sebagai syarat utama lalu lintas ternak. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Ngawi, Eko Yudo Nur Cahyo, menegaskan aturan tersebut menjadi langkah penting untuk mencegah masuknya penyakit hewan ke wilayah Ngawi.
7: Untuk sapi ini saya kira banyak, ya, ini paling tidak itu 1.000 ekor lebih biasanya ini. Ya. Kambing juga 5.000-an.
8: Ya. Syarat sendiri yang harus dipenuhi ketika sapi keluar daerah itu, Pak?
7: Iya.
8: Syaratnya?
7: Oh, syaratnya ya kita sertai dengan surat kesehatan hewan. Ini dari dinas kita di bidang kesehatan hewan ini juga nanti kalau ada yang melapor mau dikirim ke luar daerah itu harus disertai dengan surat keterangan kesehatan hewan.
8: Jadi ini untuk pemantauan kesehatan sendiri seperti apa?
7: Ya, pemantauannya kita awali dari pasar hewan. Ini pasar hewan dan juga teman-teman yang di lapangan ini juga di tempat-tempat apa ini kalau orang Jawa nggak belantik itulah pedagang-pedagang itu juga kita datangi, kita melakukan cek.
6: Peningkatan aktivitas ternak menjelang Idul Adha tahun ini terbilang cukup tinggi. Tercatat rata-rata sekitar 1.000 ekor sapi dan 5.000 ekor kambing asal Ngawi dikirim ke luar daerah untuk memenuhi kebutuhan kurban masyarakat. Meski hingga kini kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK serta penyakit kulit lumpi dilaporkan nihil, pengawasan tetap dilakukan secara maksimal. Pemerintah tidak ingin lengah menghadapi potensi penyebaran penyakit hewan yang bisa muncul sewaktu-waktu. Langkah pengawasan tersebut dilakukan agar masyarakat merasa lebih aman saat membeli hewan kurban, sekaligus menjaga kualitas dan kesehatan ternak di Kabupaten Ngawi selama momentum Idul Adha. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana FM Ngawi. Berikutnya kami kembali menuju Lamongan. Geliat pasar hewan tikung. Berkah Idul Adha, harga sapi kurban di Lamongan melonjak 25%. Selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Bagus.
9: Baik, terima kasih. Aktivitas perdagangan hewan ternak di Pasar Hewan Tikung Kabupaten Lamongan mulai mengalami peningkatan signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Ratusan pedagang serta pembeli dari berbagai daerah termasuk luar kota seperti Sidoarjo dan Gresik memadati area pasar untuk memburu sapi kurban lebih awal demi mendapatkan kualitas terbaik. Berdasarkan data dari pengelola pasar bernama Ajib, Jumlah pedagang dan hewan ternak yang masuk ke lokasi ini melonjak sekitar 20% dibandingkan hari pasaran biasa, di mana dalam sehari pemasok sapi yang datang kini bisa menyentuh angka 100 ekor.
10: Ya, ada peningkatan kehadiran pedagang itu.
11: Untuk sapi masuknya sendiri juga meningkat.
10: Ya, ada. Kita 20%.
12: 20%.
11: Kalau hari biasa berapa?
12: Kalau dibanding hari biasa?
11: Nah, jauh, Mas.
12: Jauh, ya. Kalau perkiraan sendiri ramenya nah, hari ini atau minggu depan?
11: Ramenya itu mendekati hari ini.
9: Tingginya permintaan pasar ini berdampak langsung pada kenaikan harga jual sapi siap kurban yang terdongkrak naik hingga mencapai 25% dibandingkan dengan hari-hari biasa. Seorang pedagang sapi setempat bernama Ridwan mengungkapkan bahwa jika sebelumnya satu ekor sapi rata-rata dijual dengan harga 20 juta, kini nominalnya sudah merangkak naik hingga menyentuh angka 25 juta per ekor, tergantung pada ukuran bobot serta jenisnya. Tren kenaikan harga tahun ini dinilai jauh lebih produktif dibandingkan periode sebelumnya. Dengan jenis sapi premium berpostur besar dan gagah seperti limosin, pegon, serta simental tetap menjadi primadona utama yang dicari oleh konsumen. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rinda bersama redaksi yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: informasi dan hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno Joy 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini di hari Jumat berkah 22 Mei 2026. Artinya di hari ini barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio. Masih yang semuanya ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, jajan lokal versus franchise modern ya. Karena yang masih jadi favorit ya, ditunggu opininya, nanti bisa WA 0856345454545 ya. Mungkin lagi menikmati kebersamaan ya barengan keluarga, barengan teman-teman ya. Masih yang semuanya mudah-mudahan masih dalam suasana yang sangat menyenangkan, penuh semangat ya di siang hari ini. Jangan lupa kita Bahana di ajang Ngopi Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur nih buat sobat Bahana semuanya ya. Sobat Bahana, ada 4 macam kredit ya di Bank UMKM Jawa Timur yang butuh modal untuk usaha ya. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, pergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya cuma 3 tahun. Jangan lupa juga ini ya, masih mengenai jajanan ini ya, jajan lokal versus franchise ini mana yang masih jadi favorit. Nah, keduanya ya favorit semua. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545. Masih barengan Lupita Bahana di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan mau gabung masih ditunggu ya. Topiknya ya masih

0: Roy apa sih? Tak akoni.
1: Asik.
2: Sek.
3: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
4: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
3: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
4: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
3: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudhun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane. Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
2: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
0: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
2: Toko Mas Abdul

0: tandane ning ngene ya.
1: Mas ning ngene berjuang. Aku dadi pengusaha, sampean dadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe bisa benua. Nganti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya wis ati-ati. Mas tak usah nyusul.

0: Song?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong aku ramudeng.
2: Aduh. Intine aku ki luwih milih dekne mergane dek iki luwih bagus, luwih mapan siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
1: Teteh,
2: rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Oh, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana dan UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi dari UMKM Jawa Timur ya. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito, bunganya sangat murah ya. Bank UMKM Jawa Timur layani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS. Ini juga ada ATM-nya ya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer. Mau gabung di ajang Pibahana bersama Bank UMKM Jawa Timur ya. Kasih banget ini yang udah gabung. Ini dari Mbak ini yang ada di Ngawi ya. Saya tetap pilih jajan lokal, rasanya lebih khas dan harganya ramah di kantong. Jadi bagus ini ya, terima kasih Mas Bagus ya. Franchise modern, enak buat nongkrong, tapi kalau soal rasa tradisional tetap juara. Terus dari Mbak Ulan ya, selamat siang Mbak Lupita, selamat bertugas. Kalau pagi cari jajanan pasar, kalau malam baru beli franchise. Terus yang bergabung lagi dari Mas Dimas, terima kasih. Cilok pentol sama tahu petis itu nggak tergantikan. Terima kasih sudah gabung di ajang Ngopi Bahana. Mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Masih bersama UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Jadi informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat-sobat semuanya di siang hari ini.

ấy phòng mảnh phòng mảnh đánh bả à thì nó à, thì cứ bả à cô.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
2: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana sama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Nah, Sobat Bahana, Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Tempatnya kantor cabang Ngawi Jalan S Parman 8 depan PDAM, teleponnya 0351 749 778. Kantor Kas Jogorogot Jalan Mojopahit 45, telepon 731412. Kantor Kasine Jalan Raya Sine 31, telepon 611031. Kantor Kas Padas Jalan Raya Padas Caruban Desa Kedung Prau, teleponnya 745076. Kantor Kas Widadaren Jalan Raya Wali Kukun Grambe Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300. Kantor Kas Geneng Jalan Piki Sukawi, telepon 447732. Bank UMKM Jawa Timur, mudah murah. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Ini jajan lokal versus franchise modern. Nah, yang lebih favorit ya. Gabung, terima kasih banget. Ini dari Mbak Sinta ya. Terima kasih Mbak Sinta udah gabung. Ini anak-anak sekarang suka franchise karena tempatnya nyaman dan estetik. Saya lebih suka jajan lokal karena bantu pedagang kecil juga, dari Mas Yanto. Terima kasih Mas Yanto udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Terus, franchise modern praktis dan menunya konsisten, dari Mas Fajar yang ada di Mantingan. Terima kasih banget udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Terus, kalau lihat serabi atau cenil langsung nostalgia masa kecil, dari Mbak Lia yang ada di Pitu. Terima kasih Mbak Lia udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Menurut saya, franchise cocok buat sesekali, tapi sehari-hari tetap jajan lokal. Mas Arief, terima kasih ya Mas Arief udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Kok sama seperti saya ya? Kalau saya sih masih suka jajanan lokal. Hanya orang desa ya. Yang mau gabung lagi ya, nanti masih ketemu lagi sama Lupita di sesi yang kedua ya. Yang mau masih ditunggu, bisa WA di 085-6345-4545. Sampai di sini dulu di ajang Ngopi Bahana sama Bank UMKM.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio, cegah penyakit, Ngawi perkuat pemeriksaan hewan kurban jelang Idul Adha. Untuk informasi selengkapnya, kita hubungi reporter Bahana. Silakan, Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, menjelang Idul Adha, pengawasan kesehatan hewan kurban di Ngawi semakin diperketat. Dinas Perikanan dan Peternakan di DPP setempat turun langsung ke pasar hewan untuk memastikan sapi dan kambing yang diperjualbelikan benar-benar sehat dan layak dikonsumsi. Pemeriksaan dilakukan secara intensif di Pasar Hewan Kecamatan Ngawi dengan melibatkan tim dokter hewan. Fokus utama berada pada pemeriksaan antemortem, yakni pengecekan kondisi fisik dan perilaku hewan sebelum disembelih, guna mendeteksi dini adanya gejala penyakit. Kepala Bidang Kesehatan Hewan DPP Ngawi Tony Wibowo menegaskan bahwa langkah ini menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas hewan kurban.
2: Diketahui semuanya bahwasanya hasil pemeriksaan pada pagi hari ini alhamdulillah tidak ditemukan penyakit yang serius, dalam artian penyakit yang menular antar sapi maupun bisa ditularkan pada manusia. Dan yang terpenting pada saat ini kita fokus pada pemeriksaan PMK dan LSD, di mana penyakit itu merupakan penyakit hewan menular strategis yang perlu kita waspadai. Jadi kita lakukan secara seksama dan detail sapi-sapi yang masuk di pasar hewan ini, terutama dalam rangka untuk menjaga penularan, meminimalisir penularan penyakit yang masuk di Kabupaten Ngawi.
1: Sejumlah penyakit juga menjadi perhatian khusus, diantaranya lumpy skin disease yang menyerang sapi. Sementara itu, kasus penyakit mulut dan kuku dilaporkan relatif terkendali. Meski itu, peningkatan aktivitas jual-beli hewan menjelang hari raya membuat pengawasan harus diperketat. DPP Ngawi memastikan pemeriksaan tidak hanya dilakukan di pasar, tetapi juga menjangkau peternakan milik warga. Langkah ini diharapkan mampu memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat dalam memilih hewan kurban yang sehat sekaligus memenuhi syariat ibadah.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas. Sobat, cegah penyakit, Ngawi perkuat pemeriksaan hewan kurban. Lang, Idul Adha. Kembali lagi di ajang Bahana bersama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang.

Anda menikmati Ngopi Bahana. FM Bahana Radio sudah masuk di sesi yang kedua di ajang Ngopi Bahana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, Sobat Bahana semuanya, tentang jajanan ini ya. Nah, ini mengenai jajanan lokal sama franchise modern ya. Di mana ya yang favorit itu mana? Saya dua-duanya ya. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545. Si Badan Lupita Bahana, dan yang mau gabung masih ditunggu sampai nanti jam 2 siang.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Bu, nih pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
3: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
2: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
3: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke, dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: RPK tablet KCC Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
4: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng.
5: Toko Bolotani Pak Tiono, Genjahan, Jiken Bluro.
6: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi, Patian, Todanan, Bluro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito, Perempatan Doglik, Padas, Todanan, Bluro.
7: Toko Keisha, Jalan Raya nomor 20, Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
8: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
9: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Kopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat sama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang ya. Yang mau gabung masih ditunggu ya. Yang pasti di siang hari ini yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya, atau mungkin lagi makan siang ya barengan teman sekantor ya. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan yang hari ini masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima gitu ya. Kondisi cuaca yang tidak menentu ya, jadi harus pintar-pintar yang namanya jaga stamina biar tetap fit gitu ya. Baik, kali ini ada informasi ya Sobat Bana semuanya. Nah, Sobat Bana, mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta lakukan aksi menuntut pengusutan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen-dosen di berbagai fakultas. Itu digelar bertepatan dengan momen Hari Kebangkitan Nasional pada Rabu 20 Mei 2026 lalu. Di postingan Instagram resminya, UPN Veteran Yogyakarta menuntut hak atas jaminan keamanan di lingkungan kampus bagi korban, pelapor, dan mahasiswa atau mahasiswi yang memperjuangkan kasus kekerasan seksual. Mereka menekankan bila kampus bukan kandang bagi pelaku kekerasan seksual. Pada kesempatan itu, BMKM UPN Veteran Yogyakarta juga menyampaikan 7 tuntutan yang harus ditunaikan dalam jangka waktu 3 hari kerja hitung 20 Mei 2026. Sampai saat ini, kampus juga telah mengeluarkan pernyataan resmi tindak lanjut kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen. Sementara itu, BMKM UPN Veteran Yogyakarta telah mengeluarkan kajian reformasi birokrasi lawan pelecehan dan kebobrokan birokrat. Salah satunya terkait kronologi kasus kekerasan seksual. Dijelaskan kekerasan seksual terjadi di berbagai fakultas. Dosen juga menyebut lakukan penyalahgunaan kuasa sehingga kekerasan seksual bisa terjadi. Mirisnya, korban dibungkam dan mahasiswa sering sekali sulit menolak karena khawatir adanya dampak pada akademik mereka. Nah, kali ini Sobat Bana semuanya, kekerasan seksual di UPN Veteran ditemukan pada Fakultas Pertanian, Fakultas Teknologi Mineral dan Energi, lalu Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Sementara itu, UPN Veteran Yogyakarta mengeluarkan pernyataan resmi terkait kasus ini. Pihak kampus menyatakan telah menerima laporan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang dosen. UPN Veteran Yogyakarta juga menegaskan tidak pernah dan tidak akan mentoleransi segala bentuk kekerasan di lingkungan kampus. Setiap laporan yang masuk ditangani secara serius, hati-hati dan berlandaskan prinsip perlindungan korban, kerahasiaan, dan keadilan. Ini sebetulnya semuanya, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, jajan lokal versus franchise modern, mana yang lebih favorit ya. Yang sudah gabung, terima kasih banget, ini dari Mbak Nisa ya. Selamat siang Mbak Lupita, selamat bertugas. Sebelah kaki lima lebih ngangenin daripada menu franchise. Channel lokal punya cita rasa yang lebih berani dan khas, dari Mas Dani. Terima kasih Mas Dani. Terus franchise modern unggul di pelayanan dan tempat. Dendi yang dari Karanganyar, terima kasih. Soal kenyang dan murah, nasi pecel lokal paling favorit dari Mbak Tati yang dari Pangkor. Terima kasih Mbak Tati. Gabung di ajang Ngopi Bahana, yang mau gabung lagi ya silakan saja, masih ditunggu. Nanti bisa WA di 085 63 45 45 45.

0: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gift Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gift Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gift Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mau bayar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana, dan bergabung di Ajang Ngopi Bana masih ditunggu ya sampai nanti jam 2 siang ya. Pastinya di siang hari ini ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Jajan lokal versus Fransis modern ya. Ini yang lebih favorit ya. Mana ini? Yang modern atau yang jajanan lokal ya. Yang sudah gabung, terima kasih banget. Ini tadi udah gabung buat Mas Dani. Terima kasih Mas Dani udah gabung ya. Jajanan lokal punya cita rasa yang lebih berani dan khas, katanya gitu ya. Terus Frances modern unggul di pelayanan dan tempat, dari Mas Randy. Terima kasih Mas Randy udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya, jadi ditunggu ya. Frances ini ya, jajan lokal versus Frances modern, mana yang lebih favorit ya. Tunggu ya, nanti bisa ya di 085-63-45-45-45 ya. Ataupun di siang hari ini lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat yang semuanya ya. Terus yang sudah gabung lagi, terima kasih ini ya. Kalau soal kenyang dan murah, nasi pecel lokal paling favorit dari Mbak Tati. Terima kasih Mbak Tati gabung di Ajang Ngopi Bana. Terus dari Mas Randy tadi ya, Frances modern unggul di pelayanan dan tempat. Dari Mbak Vina, terima kasih Mbak Vina udah gabung. Saya suka Frances karena pilihan minuman banyak. Bakar pinggir jalan tetap nomor satu. Ini dari Mas Aldi. Terima kasih Mas Aldi udah gabung di Ajang Ngopi Bana. Terus anak muda sekarang banyak pilih Frances buat foto-foto. Dari Mbak Putri yang dari Ngerambe. Terima kasih Mbak Putri udah gabung di Ajang Ngopi Bana. Jajan lokal itu identitas daerah, jangan sampai kalah. Dari Mas Heru yang dari Kendal. Terima kasih Mas Heru udah gabung di Ajang Ngopi Bana. Terus kadang Frances cuma ngerasa tapi masih enak jajanan kampung. Terima kasih banget udah gabung di Ajang Ngopi Bana dari Mas Eko ini ya. Terima kasih Mas Eko. Kalau kumpul keluarga biasanya cari jajanan tradisional dari Mbak Maya. Terima kasih Mbak Maya udah gabung ya di Ajang Ngopi Bana. Menurut saya dua-duanya punya tempat sendiri, tinggal suasana dan kebutuhan. Dari Mas Reza yang ada di Padas. Terima kasih Mas Reza udah gabung di Ajang Ngopi Bana. Mau gabung lagi ya, silakan saja, masih ditunggu ya. Ini mengenai jajan lokal versus Frances ya. Lebih favorit mana ya. Ngobininya nanti bisa WA di 085-63-45-45-45 ya. Yang mungkin lagi nikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan si dalam suasana yang sangat menyenangkan ya. Yang hari ini yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga ya. Masih yang semuanya. Ini sobatana semuanya, sebelum kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bana kali ini ya sobatana semuanya. Ada informasi ya buat sobatana semuanya di siang hari ini. Sobatana, 9 orang warga negara Indonesia WNI telah dibebaskan oleh tentara penjajah Israel IDF pada Kamis 21 Mei 2026. Para pejuang kemanusiaan yang tergabung dalam pelayaran ISF itu kini telah berada di Turki sebelum kembali pulang ke tanah air. Namun berkumpulnya para relawan itu dibagikan Cikauzi melalui akun Instagramnya. Di momen itu para WNI masuk dua jurnalis Republika mengisahkan pengalamannya selama menjadi tahanan Israel. Jurnalis Republika Bambang Noroyono alias Abeng menyampaikan terima kasih kepada seluruh doa yang diberikan, terutama keluarganya, dan mengaku beruntung bisa selamat setelah diculik oleh tentara penjajah Israel. Sementara itu, sobat Bana semuanya, analis TV Tempo Andre Prasetyo mengisahkan bahwa tentara Israel awalnya bersikap baik seperti malaikat ketika melakukan intersepsi terhadap kapalnya. Ketika itu, tentara penjajah itu menyebutkan bahwa semua akan baik-baik saja. Namun, kebenaran baru terungkap ketika para relawan dipindahkan ke kapal besar milik tentara Israel. Di tempat itu, para relawan mendapatkan penyiksaan oleh tentara penjajah Israel. Sobat Bana, para relawan diculik itu kemudian dibawa ke Asdot Israel. Tindakan keji kembali dilakukan oleh Zionis Israel.
Empat itu, tentara penjajah Israel mengikat tangan para lawan di belakang badan. Mereka juga diperintahkan untuk sujud di tanah disetrum oleh tentara Israel. Dan sementara itu koresponden untuk iNews dan Berita Satu Nugroho Rahendra Herubowo juga mengalami kekerasan di tentara penjajah Israel. Ia mengaku ditendang oleh tentara Zionis di bagian depan dadanya. Hanya itu, tentara juga menginjak punggungnya. Dan bekas itu masih terasa, namun dia berharap tidak ada dampak panjang dari luka yang diterima. Sebetulnya semuanya, sampai di sini dulu Lupita Bahana menemani di ajang ngopi Bahana di si hari 22 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, Lupita Bahana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebuah dendang indah yang layak untuk dinikmati di hari ceria ini.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih, bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: mulai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kebetulan dipercaya sama orang yang ganteng, imut, tampan, cucok, baik hati.
1: Matur nuwun lho.
0: Benar menabung.
1: Matur nuwun.
0: Namanya Pak Jokowi.
2: Nek kuwi tenan,
1: gak kira dadi menteri
0: itu. Tapi ini juga enggak kalah tampan sama Bapak presiden kita yang terhormat Pak Jokowi ya. Ada Mas.
1: Mas. Coba.
0: Dorce.
2: Toto
1: suplir
2: Toto pengrek.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti, ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana, kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah, kan?
4: Oh, jelas. Loh, kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas!
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Sobat Bahana, di tahun ini nih, banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil. Bikin to-do list, harian yang realistis, jangan terlalu banyak tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.
6: Muara Bintang, terima kasih. CGS Pro, matur suwun. Oke, Lekteng, terima kasih. Bintang Fortuna, Zeni, Inka, Bangga, Los, Tangkapani.
7: Dan, Guyuan, dan...

0: Armada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kopi Dangdut.
1: Happy God!

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudhun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya. Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
1: Maafin ayahku ya, ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
0: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
1: Sampai ketemu nanti ya.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Hai Sobat Bahana, hai anak muda mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting, untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya.

0: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapet kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.
1: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Seuntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.
7: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, di tahun ini nih, banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil. Bikin to-do list harian yang realistis, jangan terlalu banyak tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.
4: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lah gisasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
7: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
8: toko Sumber Tani
9: Desa Sumber Kradenan Bloro,
10: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
11: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
12: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
13: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
14: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi, nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya, untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruang merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Hai Sobat Bahana, hai anak muda mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesmed.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesmed. Jumpa lagi dengan lintas informasi Pramesmed edisi Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, geledah ponpes dugaan kiai cabul di Jabon, polisi sita kasur hingga dokumen perizinan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Satreskrim Polres Ponorogo menggeledah pondok pesantren Tahfizul Quran Raden Wijaya di Desa Pulosari, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan pasca penetapan pimpinan ponpes berinisial JYD sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap sejumlah santri. Kasat Reskrim AKP Imam Mujali mengatakan penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti tambahan guna menguatkan proses penyidikan. Dalam penggeledahan tersebut, polisi menyita sejumlah barang dari kamar pribadi tersangka.
3: Ya, pada hari ini kita melakukan penggeledahan. Tujuan dari penggeledahan adalah mengumpulkan alat bukti untuk menguatkan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Tadi kita melakukan penyitaan untuk alat satu kasur dan dokumen-dokumen perizinan terkait berdirinya pondok itu aja.
2: Barang bukti yang diamankan diantaranya satu kasur, pakaian ternoda, tisu hingga dokumen perizinan pondok pesantren. Imam menjelaskan kasur yang disita merupakan milik tersangka dan berada di kamar pribadi pelaku. Selain kasur, penyidik juga menemukan sejumlah barang lain yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan pencabulan tersebut. Menurut Imam, seluruh barang bukti ditemukan di kamar pribadi tersangka yang berada di area pondok pesantren.
3: Ada baju yang mungkin ada noda-noda bekas itu lah. Sama, kenapa kita sama tisu.
4: Yang dicek ruangan mana saja?
3: Ruangannya untuk dugaan itu, ruangannya langsung pelaku.
2: Terkait status operasional pondok pesantren pasca penggeledahan, Imam menyebut hal tersebut bukan menjadi kewenangan kepolisian.
3: Itu bukan kewenangan kami. Kami hanya melakukan penyelidikan tindak pidana terkait pencabulan. Terkait masalah pondok, nanti konfirmasi kepada Departemen Agama Kabupaten Ponorogo ya.
2: Dari Kabupaten Ponorogo, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, kecelakaan maut saat hujan deras. Dua saudara kandung meninggal dunia di jalur Ngawi Solo. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, duka mendalam menyelimuti sebuah keluarga di Kabupaten Ngawi setelah dua pelajar kakak beradik meninggal dunia dalam kecelakaan tragis di Jalan Raya Ngawi Solo. Tepatnya di depan Desa Pasar Ngale, Kecamatan Paron, Rabu sore sekitar pukul 16.10 WIB. Kedua korban yakni Muhammad Hasyim Murdilah, 16 tahun pelajar kelas 10 MAN 1 Ngawi, bersama adiknya Ahmad Lubul Akil, 10 tahun siswa kelas 4 SD Islam Terpadu Harum Ngawi. Saat kejadian, keduanya diketahui tengah perjalanan pulang sekolah menuju rumah mereka di Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar. Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika mengonfirmasi identitas kedua korban. Keduanya warga setempat yang saat itu sedang berboncengan mengendarai sepeda motor. Insiden memilukan itu terjadi saat hujan deras mengguyur kawasan Paron. Berdasarkan keterangan warga, sepeda motor yang dikendarai Hasyim diduga menabrak kendaraan di depannya hingga keduanya terjatuh ke sisi kanan. Di saat bersamaan, sebuah truk dari arah Solo menuju Ngawi melintas dan diduga langsung menabrak kedua korban. Setelah kejadian, kendaraan tersebut langsung melarikan diri meninggalkan lokasi.
6: Sudah ngeletak, sudah tidur, sudah nggak bisa apa-apa. Ya sudah nggak bisa apa-apa.
7: Posisinya di tengah jalan?
6: Iya, posisi sudah
7: berapa
6: di tengah
7: orang?
6: Jalan. Dua orang.
7: Dua orang. Itu masih pakai seragam sekolah atau gimana?
6: Masih pakai seragam sekolah.
7: kondisinya meninggal atau gimana?
6: Kondisinya udah kayak meninggal, udah meninggal.
7: Ada sepeda motornya juga tadi?
6: Ada.
7: Tapi apa sama apa gitu?
6: Nggak tahu. Lawannya apa saya nggak tahu.
7: Itu orang sini atau gimana?
6: Siapa?
7: Yang korbannya ini?
6: Korbannya ya orang Sangean sini katanya.
7: Tapi masih sekolah ya?
6: Masih sekolah.
5: Suasana haru pecah ketika keluarga korban tiba di tempat kejadian. Tangis histeris orang tua korban tak terbendung saat melihat kedua anak mereka sudah dalam kondisi meninggal dunia di tengah guyuran hujan. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah korban ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk proses visum. Sementara sepeda motor korban diamankan menjadi barang bukti. Hingga Rabu malam, polisi masih melakukan penyelidikan guna memburu kendaraan truk yang diduga terlibat tabrak lari tersebut. Aparat yang menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi untuk mengungkap identitas pengemudi yang melarikan diri usai kecelakaan maut tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, di Senakawan Lamongan terjunkan 184 petugas dan mahasiswa awasi hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Suara Lamongan, Arinda.
8: Baik, terima kasih sobat. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan memperketat pengawasan pelaksanaan kurban Idul Adha 1447 Hijriah dengan menerjunkan 184 petugas gabungan guna memastikan hewan kurban yang disembelih memenuhi standar kesehatan, keamanan pangan, dan syariat Islam. Pengawasan itu dilakukan melalui pemeriksaan antemortem dan postmortem di berbagai titik penyembelihan hewan kurban di seluruh wilayah Lamongan. Mahasiswa yang terlibat dalam pengawasan berasal dari sejumlah perguruan tinggi, yakni Universitas Erlangga, Universitas Islam Lamongan, Universitas Brawijaya, dan Universitas Wijayakusuma. Pemeriksaan antemortem dilakukan sebelum hewan disembelih untuk memastikan kondisi kesehatan hewan dan kelayakan kurban sesuai syariat. Sementara itu, pemeriksaan postmortem dilakukan setelah proses penyembelihan dengan memeriksa kondisi daging serta organ dalam hewan untuk mendeteksi kemungkinan penyakit atau kerusakan. Disnakeswan juga memastikan seluruh lokasi penyembelihan telah memenuhi ketentuan agama dan regulasi pemerintah sebelum pelaksanaan kurban berlangsung. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita masih di Kota Lamongan. Sobat Bupati Yuronur dan Konsul India bahas strategi penguatan investasi jangka panjang di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
9: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan secara resmi menggelar diskusi strategis guna memperkuat hubungan kerjasama ekonomi dan peluang investasi baru bersama Konsul Kehormatan India untuk Jawa Timur, Manoj Bhat. Pertemuan formal tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Lamongan Yuronur Effendi bersama Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara di Guest Home Pendopo Lokatantra pada Kamis 21 Mei 2026. Bupati Lamongan mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada sekitar 4 hingga 5 perusahaan asal India yang mampu tumbuh dan berkembang dengan sangat baik di wilayah Lamongan. Hal mana menjadi bukti otentik bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh dalam menyediakan pelayanan birokrasi yang optimal serta menjaga iklim usaha tetap kondusif bagi para investor asing. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara memaparkan bahwa realisasi investasi di Kabupaten Lamongan pada tahun 2025 telah berhasil menembus angka 143,84 juta dolar AS atau setara dengan 2,55 triliun. Meskipun investasi dari India belum masuk dalam jajaran 5 besar penanaman modal asing, lintasan tren ekonomi menunjukkan potensi kemitraan jangka panjang yang sangat kuat sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia. Merespon hal tersebut, Manoj Bhat menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini menjadi langkah awal yang interaktif untuk memetakan sektor potensial yang paling cocok, di mana pihak India juga menawarkan berbagai program partisipasi aktif termasuk pemberian beasiswa pendidikan bagi para siswa berprestasi asal Lamongan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: Ratus 4,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum. Ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini di ajang ngopi senja ya. Suasana di Ngawi saatnya di 100. Biasa Sobat. Semangat hari ini dan untuk besok ya. Dan kali ini kita mengambil tema Sobat Bana ya, dan lokasi jajan lokal S Francis Modern yang masih jadi. Tunggu di 085

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.
1: 104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 100 Ngawi. Sekarang pilihan jajanan satu sisi ada lokal yang itu loh seperti lop, nil, geto sama dawet. Biasanya sederhana, harganya ramah kantong dan sering bikin kecil. Tapi di sisi lain sobat Bana Francis modern juga makin modern. Tapi kekinian burger yang crispy ubah sampai search modern yang tampilannya menarik dan buat nongkrong. Ya, sebagian orang tetap setia dengan jajanan tradisional karena rasa khas dan tangan yang gak tergantikan. Tapi ada juga yang lebih pilih Francis modern karena tempat aman dan mengikuti tren. Sobat Bana, ini kalau menurut atau Francis modern kompak selalu dan kita tunggu ini Sobat Bana di 454 dengan 5 jajan lokal PNS Francis modern mana yang jadi

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu Ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: SBS News.
1: 104.5 FM Bana Radio, Sobat Bana Badan Geologi. Minta masyarakat meningkatkan kuatkan terhadap peningkatan aktivitas vulkanik Sinabung di Kabupaten Sumatera Utara. Berita yang dilansir Antara untuk hari ini menyusul terjadinya gempaan dalam akhir. Laksana tugas Kepala Badan Geologi Lana Saria dalam tangan di Jakarta hari Jumat ini mengatakan peningkatan aktivitas Gunung Sinabung di Tandingan terekamnya getaran tremor sejak hari Kamis malam. Dan news sore hari ini.
0: Flash News. Ratus 4.5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Masih bersama saya OO Bahana di kesempatan hari ini, Sobat Bahana. Ini sudah Sobat Bahana. Kenapa jalan lokal masih dicari? Nah, rasanya khas dan sudah familiar, Sobat Bahana ya. Berikutnya harganya lebih murah dan ramah di kantong. Yang bikin nostalgia mata sekolah kecil sudah ditemukan di pasar sekolah dan pinggir jalan. Oke, kita tunggu di 08563 dengan Mas Badan Jan Lokal VS Francis Modern. Nah, yang masih jadi terima kasih yang sudah bergabung di 08545. Dan saya tetap pilih jajanan lokal. Rasanya enak. Mbak Rina, terima kasih banget ya. Bergabung di 08. Nah, memang benar, dan yang bikin kangen itu cuma rasanya sangat banyak. Juga kenangannya. Jajanan lokal punya cita rasa khas yang sering mengingatkan masa kecil. Jajanan depan sekolah sampai suasana pasar tradisional. Di sekarang banyak makanan modern. Kita rasanya sangat sederhana dan jajanan lokal tetap punya tempat di hati masyarakat.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapat kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat rileks, atau malam buat begadang. Minum kapan aja nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas!

104,5 FM Bana Radio masih bersama saya Om. Aja ngopi. Lalu kita informasikan bahwa Nojoyo 100. Artinya di Rintik Ujian yang membuat hari apa ini? Jalan sore-sore pending dulu. Masih tetap semangat buat Bana ya. Sebagian orang memang tetap setia dengan tradisional, karena bukan hanya soal rasa, tapi juga kenangan yang melekat di dalamnya. Sebab Bana banyak jajanan lokal seperti cenil, pon, kuis, to atau es dawet yang pada masa kecil. Sana pasar pagi, jajan sekolah sampai momen berkumpul bersama. Ya. Selamat. Oke, terima kasih banget. Ada Mas Dimas Baron ya. Sensis modern buat nongkrong sama teman. Tujuh ya. Bahwa Francis Modern memang sering dipilihan buat nongkrong karena tempatnya nyaman, ada wifi dan cocok buat kumpul bareng teman. Selain makan, sekarang nongkrong juga jadi tempat ngobrol. Gas sampai cari suasana baru. Jadi bukan cuma nanya, pengalaman. Kita tunggu di 0856345 untuk yang pasti Sobat Bana ya. Kalau Sobat Bana kepengen apa ini, tempat nongkrong favorit anak muda Ngawi. Nah, sekarang di mana? Nah ini banyak sekali Sobat Bana ya. Ada kafe yang ada di Live Music. Ini biasanya paling ramai malam minggu. Angkringan pinggir jalan tetap jadi favorit karena murah dan santai. Nyana muda sekarang nongkrong di kafe shop yang estetik. Alun-alun masih jadi tempat kumpul paling ramai sore sampai malam. Tunggu di 0856 634 45.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Power geng, push!
6: Ya dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
5: Padahal dikit lagi winner!
7: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
5: Baru? Wih, keren pack barunya!
7: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
5: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
7: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena Choco Drink,
5: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
7: Amazing!
5: Masa nggak mabar lagi?
7: Iya lagi, iya lagi.
8: Sip the mood, feels good.
5: Choco Drink,
8: my mood booster.
5: Menyala moodku.
7: Dari Wings Food.

0: Tolgera.
1: Capole.
0: Tolge.
1: Ca.
0: Tolga.
1: Ca.
0: Ah. Tolge.
2: Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana Banten resmi ditetapkan sebagai kan olahraga nasional ya, tahun 2000 sama yang ditransfer publika.co.id ini Gubernur Banten Anta Tony Minyak tersebut dampak besar terhadap tumbuhan daerah dan transformasi 100%.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio masih dari Trunojoyo 104. Tetap semangat, kita sudah memasuki sesi yang kedua. Informasi buat Bana ya, di Ngawi Kota saat ini hujan. Tetap kompak, semangat sobat Bana meskipun dingin ya, karena memang sebenarnya sudah tidak waktunya hujan sobat Bana. Namanya apa cuaca, kita harus mengikuti aja ya. Oke, terima kasih banget. Ada Mati ya, kemandingan. Kalau lapar cepat, misalnya pilih sis. Nah, praktis. Oke. Memang sensus modern unggul di sisi praktisan sobat Bana ya. Tinggal datang, pesan, makanan cepat siap tanpa harus menunggu lama. Apalagi buat yang aktivitasnya padat atau lagi buru-buru. Seperti itu jadi pilihan paling mudah dan nyaman. Terima kasih juga ada Mbak Sari di Pitu. Jajanan pasar itu rasanya khas dan ada lawannya Mas Oo. Oke, setuju banget ya. Jajanan pasar memang punya rasa khas yang sulit ditiru. Baik dari klepon, kupis, cenil, sampai wajik. Semuanya punya cita rasa tradisional yang bikin orang selalu kangen. Selain enak, jajanan pasar juga identik dengan suasana sederhana dan hangat khas daerah kita.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: 104,5 FM Bahana dari Trunojoyo.

Sí. Escucha. Oke, terima kasih banget ada Mbak Heni. Kau sekolah dulu. Ya, memang benar sobat banyak ya, Caca memang yang membawa. Jan Sri Pan. Es sampai gorengan. Wah. Diri. Yang bikin

الحمد لله. Tapi tetap asik sahabat mana ya. Kita tunggu di 085.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: ...104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

0: geng push.
1: Ayo dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
6: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
5: Lah iya to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
6: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, kado repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
5: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwisi.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
8: Toko Avitani Pencol Randusongo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
9: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
8: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
10: Ugi Sumadyo, datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
11: 104,5 FM, Bahana Radio, masih dari Truno. 104,5 FM, Aja Kitab. Lima sore sebut banyak ya, masih hari ini jajan lokal vs Francis modern yang masih jadi. Terima kasih yang sudah bergabung, Kevin di Ngawi ya. Buba dan kopi modern cocok sekarang. Sekarang buba dan kopi modern memang jadi bagian dari gaya hidup anak sobana. Lain rasanya gam tempat atau media sosial. Jadi bukan cuma tapi juga suasana dan tren yang ikut cari sekarang. Dan Mbak ini di Karanganyar Ngawi ini ya, Karanganyar Ngawi. Jajanan lokal bikin kangen mas sekolah dulu. Juga kangen jajanannya itu asik dan intrik.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini

0: masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Buana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, sebenarnya namanya kita berpisah dulu ya. Ya. Di hari. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terus.
1: Terus ngelarani.
2: Tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
3: Sambung lewat radio Bahana FM.
2: Saatnya lintas informasi Pramesmed.
4: Kita ikuti lintas informasi Pramesmed.
5: Jumpa lagi dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Sora Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, geledah ponpes dugaan kiai cabul di Jambon, polisi sita kasur hingga dokumen perizinan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
6: Baik, terima kasih. Sobat Satreskrim Polres Ponorogo menggeledah pondok pesantren Tahfizul Quran Raden Wijaya di Desa Pulosari, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo pada hari Kamis kemarin. Penggeledahan dilakukan pasca penetapan pimpinan ponpes berinisial JYD sebagai tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap sejumlah santri. Kasat Reskrim AKP Imam Muljali mengatakan penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti tambahan guna menguatkan proses penyidikan. Dalam penggeledahan tersebut, polisi menyita sejumlah barang dari kamar pribadi tersangka.
7: Ya, pada hari ini kita melakukan penggeledahan. Tujuan dari penggeledahan adalah mengumpulkan alat bukti untuk menguatkan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Tadi kita melakukan penyitaan untuk alat satu kasur dan dokumen-dokumen perizinan terkait berdirinya pondok itu aja.
6: Barang bukti yang diamankan diantaranya satu kasur, pakaian ternoda, tisu hingga dokumen perizinan pondok pesantren. Imam menjelaskan kasur yang disita merupakan milik tersangka dan berada di kamar pribadi pelaku. Selain kasur, penyidik juga menemukan sejumlah barang lain yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan pencabulan tersebut. Menurut Imam, seluruh barang bukti ditemukan di kamar pribadi tersangka yang berada di area pondok pesantren.
7: Ada baju yang mungkin ada noda-noda bekas itu sama. Kenapa kita sama tisu.
8: Yang dicek ruangan mana saja?
7: Ruangannya untuk dugaan itu, ruangannya langsung pelaku.
6: Terkait status operasional pondok pesantren pasca penggeledahan, Imam menyebut hal tersebut bukan menjadi kewenangan kepolisian.
7: Itu bukan kewenangan kami. Kami hanya melakukan penyelidikan penyidikan tindak pidana terkait pencabulan. Terkait masalah pondok, nanti konfirmasi kepada Departemen Agama Kabupaten Ponorogo ya.
6: Dari Kabupaten Ponorogo, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
5: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, kecelakaan maut saat hujan deras. Dua saudara kandung meninggal dunia di jalur Ngawi Solo. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
9: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, duka mendalam menyelimuti sebuah keluarga di Kabupaten Ngawi setelah dua pelajar kakak beradik meninggal dunia dalam kecelakaan tragis di Jalan Raya Ngawi Solo. Tepatnya di depan Desa Pasar Ngale, Kecamatan Paron, Rabu sore sekitar pukul 16.10 WIB. Kedua korban yakni Muhammad Hasyim Murdilah, 16 tahun pelajar kelas 10 MAN 1 Ngawi, bersama adiknya Ahmad Lubul Akil, 10 tahun siswa kelas 4 SD Islam Terpadu Harum Ngawi. Saat kejadian, keduanya diketahui tengah perjalanan pulang sekolah menuju rumah mereka di Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar. Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika mengonfirmasi identitas kedua korban, keduanya warga setempat yang saat itu sedang berboncengan mengendarai sepeda motor. Insiden memilukan itu terjadi saat hujan deras mengguyur kawasan Paron. Berdasarkan keterangan warga, sepeda motor yang dikendarai Hasyim diduga menabrak kendaraan di depannya hingga keduanya terjatuh ke sisi kanan. Di saat bersamaan, sebuah truk dari arah Solo menuju Ngawi melintas dan diduga langsung menabrak kedua korban. Setelah kejadian, kendaraan tersebut langsung melarikan diri meninggalkan lokasi.
10: Sudah ngeletak, sudah tidur, sudah nggak bisa apa-apa, ya sudah nggak bisa apa-apa.
0: Posisinya di tengah jalan.
10: Iya, posisi udah
0: berapa
10: di tengah
0: orang?
10: Jalan.
0: Dua orang. Itu masih pakai seragam sekolah atau gimana?
10: Masih pakai seragam sekolah.
0: Kondisinya meninggal atau gimana?
10: Kondisinya udah kayak meninggal, udah meninggal.
0: Ada sepeda motornya juga tadi?
10: Ada.
0: Tapi apa sama apa gitu?
10: Nggak tahu. Lawannya apa saya nggak tahu.
0: Itu orang sini atau gimana?
10: Siapa?
0: Ah, yang korbannya ini?
10: Korbannya ya orang Sangaan sini katanya.
0: Tapi masih sekolah ya?
10: Masih sekolah.
9: Suasana haru pecah ketika keluarga korban tiba di tempat kejadian. Tangis histeris orang tua korban tak terbendung saat melihat kedua anak mereka sudah dalam kondisi meninggal dunia di tengah guyuran hujan. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah korban ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk proses visum. Sementara sepeda motor korban diamankan menjadi barang bukti. Hingga Rabu malam, polisi masih melakukan penyelidikan guna memburu kendaraan truk yang diduga terlibat tabrak lari tersebut. Aparat yang menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi untuk mengungkap identitas pengemudi yang melarikan diri usai kecelakaan maut tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
5: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, di Senakawan Lamongan terjunkan 184 petugas dan mahasiswa awasi hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prame Suara Lamongan, Arinda.
11: Baik, terima kasih sobat. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan memperketat pengawasan pelaksanaan kurban Idul Adha 1447 Hijriah dengan menerjunkan 184 petugas gabungan guna memastikan hewan kurban yang disembelih memenuhi standar kesehatan, keamanan pangan, dan syariat Islam. Pengawasan itu dilakukan melalui pemeriksaan antemortem dan postmortem di berbagai titik penyembelihan hewan kurban di seluruh wilayah Lamongan. Mahasiswa yang terlibat dalam pengawasan berasal dari sejumlah perguruan tinggi, yakni Universitas Erlangga, Universitas Islam Lamongan, Universitas Brawijaya, dan Universitas Wijayakusuma. Pemeriksaan antemortem dilakukan sebelum hewan disembelih untuk memastikan kondisi kesehatan hewan dan kelayakan kurban sesuai syariat. Sementara itu, pemeriksaan postmortem dilakukan setelah proses penyembelihan dengan memeriksa kondisi daging serta organ dalam hewan untuk mendeteksi kemungkinan penyakit atau kerusakan. Disna Kesuan juga memastikan seluruh lokasi penyembelihan telah memenuhi ketentuan agama dan regulasi pemerintah sebelum pelaksanaan kurban berlangsung. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
5: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita masih di kota Lamongan. Sobat Bupati Yuronur dan Konsul India bahas strategi penguatan investasi jangka panjang di Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
12: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan secara resmi menggelar diskusi strategis guna memperkuat hubungan kerjasama ekonomi dan peluang investasi baru bersama Konsul Kehormatan India untuk Jawa Timur, Manoj Bhat. Pertemuan formal tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Lamongan Yuronur Effendi bersama Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara di Guest Home Pendopo Lokatantra pada Kamis 21 Mei 2026. Bupati Lamongan mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada sekitar 4 hingga 5 perusahaan asal India yang mampu tumbuh dan berkembang dengan sangat baik di wilayah Lamongan. Hal mana menjadi bukti otentik bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh dalam menyediakan pelayanan birokrasi yang optimal serta menjaga iklim usaha tetap kondusif bagi para investor asing. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara memaparkan bahwa realisasi investasi di Kabupaten Lamongan pada tahun 2025 telah berhasil menembus angka 143,84 juta dolar AS atau setara dengan 2,55 triliun. Meskipun investasi dari India belum masuk dalam jajaran 5 besar penanaman modal asing, lintasan tren ekonomi menunjukkan potensi kemitraan jangka panjang yang sangat kuat sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia. Merespon hal tersebut, Manoj Bhat menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini menjadi langkah awal yang interaktif untuk memetakan sektor potensial yang paling cocok, di mana pihak India juga menawarkan berbagai program partisipasi aktif termasuk pemberian beasiswa pendidikan bagi para siswa berprestasi asal Lamongan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
5: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana, berjumpa lagi barengan sama Cindy ajang Kopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa ini bakal nemenin kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Jumat ya Sobat Bahana, kita di malam hari itu di tanggal 22 Mei. Jajanan lokal versus franchise modern nih, mana yang masih jadi favorit? Langsung aja share mini kamu di 085634545455 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Xspace Radio maupun live streaming di www.bahanangawi. Dan pastinya Sobat Bahana, jangan kemana-mana, jangan sama Cindy terus ya di ajang Kopi Santai.

0: geng push.
1: Yung, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my food booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya. Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat. Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Nggak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

104,5 Hana Radio Sobat bergabung bareng sama Cindy di ajang ngobrol santai. Dan pastinya Sobat Buana semuanya di tema kita tentang jajan lokal versus franchise modern. Di jadi lanjut share ini kamu di temen di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangab dan Sobat Buana bergabung melalui visual kita aplikasi Space Radio maupun live streaming

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?

Aku ini kadang bisa bingung karo mantanmu. Wis mati, bisa beri pening uang. Emang mantanmu ini bisa jomblo, anak?

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Dari
1: Bahana, melalui Space Radio.
0: Oh, Space Radio. Space Radio
1: iya.
0: Itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Pan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
1: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
0: Ya udah. Ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu nggak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
1: Makasih ya, Pak.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Oh,
1: yo. Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, iya to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Support Bahana masih bergabung barengan sama Cindy. Eja ngopi santai di sesi yang kedua. Dan pastinya sebetulnya semuanya di malam hari ini tema kita masih sama soal jajanan lokal versus franchise modern nih. Lagi marak banget ya kalau jajanan franchise itu ya. Mana nih yang masih jadi favorit kamu nih? Langsung aja share opini kamu di 085-6345 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

104,5 Bahanar. Sobat Bahan, gabung lagi dengan sama si Didi. Santai sesi, ya. Pastinya sebetulnya semuanya dipengen sudah bergabung WhatsApp kita. 085-64. Nah, sobat mana semuanya di Permal, selamat. Terus kemudian juga ada Kak Jini, sudah bergabung bareng sama Cindy, ya. Kemudian juga ada Kak Ina, thank you. Dan pastinya sebetulnya banyak banget sesi yang kedua. Ya, ada 24 menit lagi, jadi pengen sama Cindy terus ya di santai.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Heh, ditukoni mbak Ewi lho.
1: Eh, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Damn.

0: 104,5 Hana Radio Sobat Bana. Berpisah dulu. Nah, sini udah Sobat Bana. Saatnya sini pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Tandan ini gini ya. Mas ini gini berjuang. Aku jadi pengusaha. Sampai jadi sarjana.
2: Saling percaya. Komunikasi lan setia. Sementara awake dhewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya wis hati-hati. Mas tak usah nyusul.

terinformasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Keduraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas.
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Point Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.

0: gabahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo pari ning sawah tergenang. Dosise ki mung 50% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rot.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Pundok Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, di tahun ini nih, banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil. Bikin to-do list harian yang realistis, jangan terlalu banyak tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.

104,5 FM Bana Radio Tasewonten Lampahan Andi Coro Betari sesarengan kalian Bank UMKM Jawa Timur cepat mudah murah. Sebatan menika wonten informasi kagem panjenengan mengenai Bank UMKM Jawa Timur nggih menika ingkang badhe kredit. Bank UMKM Jawa Timur solusi Anda mendapatkan modal untuk semua usaha Anda. Wonten kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, dan lain-lain atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus. Ini dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif, non-pertanian, dengan bunga 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong, dan lain-lain dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam.

0: Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, yeah. Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby
1: ya?
0: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
4: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi trennya namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.

0: Sobat Bahana, ada yang kurang fokus? Jangan bengong dong, saatnya ngopi asik. Hadir kopi bubuk bintang 5, kopi hitam kental dengan rasa yang bikin kamu gak bisa move on. Cuma Rp10.000 udah dapet kopi plus berhadiah gelas. Kopi bintang 5 cocok buat kamu yang ngopinya kuat, diminum pagi buat awali hari, siang buat fokus, sore buat relax, atau malam buat begadang. Minum kapan aja, nikmat banget. Karena kopi bintang 5, kopinya kental dan rasanya nikmat. Kualitasnya gak perlu diragukan. Sobat Bahana, masih mau ngopi yang biasa aja? Naikin level ngopimu sekarang. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Yuk belanja sekarang di warung atau toko terdekat. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas!
1: Hai Sobat Bahana, hai anak muda mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting, untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap.
2: Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.

Ugi hanya rengi kadam pramulati pramu saja tersugoto saparipun katur Bapak Ibu poro tamu. Semoga pun rahapikan di rawas engkau bertiga saparipun katur saya mukati. Ugi sinambi haras paripur sakadan yusik. Olah rasa di semua

0: Gih,
1: dek laras ati. Sampai kemarin antara kesempatan balik
2: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.

107,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
7: Power Geng Push.
8: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
7: Padahal dikit lagi winner.
9: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
7: Baru? Wih, keren pack barunya.
9: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
7: Wow.
10: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
9: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
10: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
9: Amazing!
10: Masa nggak mabar lagi?
9: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
10: Choco Drink,
5: my mood booster.
10: Menyala moodku.
9: Dari Wings Food.
11: Sobat Bahana, di tahun ini nih, banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil. Bikin to-do list, harian yang realistis, jangan terlalu banyak, tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.
12: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
13: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
12: Bedane piye wae, Bu?
13: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
12: Lan nek kelas B?
13: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
12: Nah, terus nek kelas C?
13: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek. Panen luweh mesti.
12: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
14: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
15: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
16: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
15: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
17: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
18: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
19: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Maju Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka.

0: takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
1: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margo Mulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
9: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi, nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya, untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.
10: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai Sobat Bahana, hai anak muda mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya.
1: Beneran jadi mau ketemu papa mamaku?
2: Boleh kan?
1: Ya boleh dong. Kebetulan dua-duanya lagi nunggu aku pulang.
3: Tiara, itu ada Alex, anaknya teman papa. Kayaknya ngajak pergi deh. Yuk, temen dulu ya.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Ini panenku kok kerpora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh. Nanging hasilnya tetep sidik. Krungu-krungu ana pupuk tablet. Bener tak?
1: Yo pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis. Yo iku kelas A, B, lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
0: Nah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Ngeneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
6: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih, bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nganggur pari, apa nganggur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Sobat Bahana, di tahun ini nih, banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil. Bikin to-do list, harian yang realistis, jangan terlalu banyak tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.

0: Bakul, Brambang, Lombok, dan Sayuran.
1: Erifika tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi tren yang namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi, nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya, untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.

Hai Sobat Bahana, hai anak muda mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: iki piye to Bu, tanduran kopi ku woy kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo yo?
1: Yo mesti wae to Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, di era sekarang ini distraksi juga makin banyak loh. Bahkan anak kecil pun sudah bisa merasakannya. Karena sedari kecil sudah kenal dengan HP, notifikasi sosial media, dan game-game online. Semuanya bikin fokus gampang hilang, dan ini bisa terjadi kepada siapapun. Ini jadi masalah besar di tahun ini, karena attention kita makin pendek. Jadi tipsnya untuk kita semua ya, coba pakai metode sederhana kayak fokus 25 menit tanpa gangguan, lalu istirahat bentar. Cara ini nih, bantu banget biar kamu tetap fokus tanpa merasa terlalu berat.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hanta virus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hanta virus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hanta virus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hanta virus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hanta virus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hanta virus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruam merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hanta virus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hanta virus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hanta virus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Nah, Sobat Bahana, sekarang juga lagi banyak yang struggle sama burnout di usia muda. Tugas sekolah, kegiatan, bahkan pressure dari sosial media bikin kita capek sendiri. Nah, tipsnya nih untuk para anak-anak muda generasi Z, generasi Alpha, dan intinya untuk para muda-mudi nih. Ya, jangan lupa kasih jeda ke diri sendiri gitu. Istirahat itu bukan malas, tapi bagian dari menjaga kesehatan. Kamu itu gak harus selalu produktif setiap saat. Yang penting tahu nih, kapan harus jalan dan kapan harus berhenti.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngicu Kendal Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi. Toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, di tahun ini nih banyak banget loh anak muda yang mulai sadar pentingnya produktivitas. Tapi kadang kita salah kaprah, ngerasa harus sibuk terus biar dianggap keren. Padahal produktif itu bukan soal seberapa banyak yang kita kerjain, tapi seberapa efektif kita pakai waktu. Tipsnya nih, coba mulai dari hal kecil, bikin to-do list, harian yang realistis, jangan terlalu banyak tapi benar-benar diselesaikan. Karena sekarang penting itu konsisten, bukan sekadar terlihat sibuk.
6: Kepada para penumpang silahkan masuk.
7: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: Nih, panen kebon kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lah sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bluro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Gang Pus.
1: Untung aja dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Hai Sobat Bahana, Gen Z, Gen Alpha, dan anak-anak muda. Aku kasih tahu nih ya, sekarang lagi trennya namanya self-improvement. Tapi jangan sampai jadi toksik ya. Banyak yang rasa harus selalu berkembang setiap hari sampai lupa menikmati proses. Mungkin yang sudah tertekan ataupun sudah terlalu keberatan, ayolah untuk melihat ke belakang dan melihat prosesmu sendiri. Kamu sudah hebat kok karena kuat sampai sekarang. Jadi, nikmati saja ya prosesnya dan jangan selalu keberatan dengan apa yang kamu lakukan sekarang. Tipsnya, untuk self-improvement ini, coba deh, kamu bandingin diri kamu sendiri dengan diri yang lalu, bukan sama orang lain. Karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing untuk berkembang. Jangan samakan waktumu dengan orang lain. Kamu pasti sudah lebih baik dari yang kemarin.

0: Iki piye to bu, tanduran kopi ku woy kok sidik banget. Padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake. Ngopo
1: yo? Yo mesti wae to pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh yo, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Hai Sobat Bahana, hai anak muda mudi Indonesia. Di tengah semua tekanan ini, penting banget buat tetap jadi diri sendiri. Biasanya ini tuh banyak ya kejadian ke anak-anak muda sekarang yang sering banget ngerasa insecure dan ngebandingin dirinya sendiri dengan orang lain. Yang tentu jelas setiap orang itu memiliki proses masing-masing dan hidup yang berbeda-beda. Gak semua standar di internet itu harus kamu ikutin. Kamu punya caramu sendiri kan untuk berproses dan menemukan bahagiamu. Kamu boleh punya cara sendiri buat sukses juga. Dan tetap jadi jalan di pace kamu sendiri. Yang penting kamu tahu arah dan tujuan kamu. Dan yang paling penting, untuk tetap semangat untuk menjalani hidup setiap harinya.
8: Hi.
9: Hi.
8: Have a great show tonight.
9: Thank you so much.
10: 3, 2, 1. And lift off of the Atlas V with Curiosity.
11: Launched on November 26, 2011, from the Kennedy Space Center, Curiosity was born on Mars. It has spent over 10 lonely years roaming the surface of the red planet.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai. Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Alhamdulillah, sadaqa wa'ada wa nasara abda wa azazundahu wa azamal ahzab wa wa'ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yudya illa mislaha wa hum la yudlamun. Kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Fa ya ibadallah ittaqullah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin rahimakumullah. Utama pertama syukur kita kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah yang baik, Tuhan kita. Alhamdulillah kita memiliki Tuhan yang sangat baik, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kebaikan Allah meliputi apa saja yang dikehendakinya. Bahkan saking baiknya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memaafkan, Allah mengampuni kepada hamba-hambanya, kepada orang-orang yang mau minta maaf, yang mau minta ampun, bersedia bertobat kepada Allah, Allah akan memaafkan dan Allah akan mengampuni. Dan bersyukur kita kepada Allah, kita memuji kepada Allah, kita menyembah, bahkan kita hanya kepada Allah kita meminta. Rasa takut kita juga hanya kepada Allah saat kita melanggar hukum-hukumnya, dan kita tidak meminta juga kecuali meminta hanya kepadanya saja. Oleh karenanya hari ini saya bersama panjenengan semua hadir di sebuah majelis yang mana majelis ini disebut-sebut nama Allah. Bahkan majelis ini dibacakan Al-Quran ayat-ayatnya Allah. Dan lebih daripada itu majelis ini juga ada solawatnya disebut atas Nabi kita, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi Besar. Adalah Nabi yang tidak membalas saat disakiti, tidak lain Nabi mulia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berharap kepada Allah agar kita mendapatkan satu nikmat syafaat pada hari itu, di mana hari itu tidak ada pertolongan kecuali Allah yang Maha Penolong, dan Nabi kita memohon kepada Allah agar umatnya ditolong. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang pada saat itu ditolong dan tertolong oleh adanya syafaat Nabi kita itu, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini spesial, hari ini istimewa, hari ini kita syukuri atas izin dan ridha Allah kita di skenario untuk dipertemukan dalam jumlah yang banyak dengan kebaikannya Allah. Karena saya datang ke sini juga bukan karena diundang panitia, tetapi ini caranya Allah mempertemukan kita bersama. Mudah-mudahan pertemuan ini mengundang keridhaan Allah, dan kita semua yang ada di sini doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada panitia, tim, kru yang meminta saya agar ada satu tema. Hari ini temanya adalah kekuatan kata-kata. Saya ulang, hari ini adalah temanya kekuatan kata-kata. Saya ulang, hari ini temanya adalah kekuatan kata-kata. Jadi iblis diusir Allah dari tempatnya atau dikeluarkan dari surganya Allah asbab dari kata-kata sombongnya iblis. Karena sungguh kata-kata itu merupakan bagian dari keselamatan orang-orang yang melafalkannya. Oleh karenanya saya carikan kata-kata atau kalimat yang memberi keuntungan bagi orang-orang yang melafalkannya, bagi orang-orang yang mengatakan dengan kata-kata itu. Karena kata-kata ini merupakan kata-kata yang Allah ajarkan dan sekaligus Nabi kita teladankan atas kata-kata ini. Oleh karenanya Nabi bersabda bahwa kata-kata ini ringan di lisan. Saya ulang, kata-kata ini ringan di lisan, namun berat di timbangan. Iki bocah nangis ning kene apa suara sound system lain ya? Oh, masya Allah, ada anak kecil ya. Mohon maaf, kok suaranya kok kayak di mikrofon saya ini gitu loh tadi itu. Tak kira kok mikrofon. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata ini adalah ringan di lisan, namun berat di timbangan. Dan kata-kata ini merupakan kata-kata yang ketika dilafalkan bisa menjelma menjadi doa. Nabi bersabda atas kata-kata ini, karena kata-kata ini adalah kata-kata yang bisa menjadi doa. Dan kata-kata ini pula bisa menjadi penghapus dosa. Sehingga orang yang mengatakan kata-kata ini, dosanya bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata-kata ini juga merupakan tanaman surga. Sehingga kita melafalkan dan mengatakannya di sini di dunia, kita akan panen di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kata-kata yang selama ini kita ucapkan di sini dunia, ternyata di sana akhirat menjadi rimbunan tanaman yang menyenangkan bagi sang penanamnya. Sehingga tinggal memanen di sana. Mungkin selama ini kita tidak menyadari bahwa kata-kata yang kita lafalkan, kita ucapkan, merupakan tanaman surga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata-kata ini pula bisa menjadi sedekah. Saya ulang. Dan kata-kata ini pula bisa menjadi sedekah. Karena sedekah tidak mesti uang, juga tidak mesti tenaga, juga tidak mesti pikiran, tetapi dengan perkataan yang baik itu juga merupakan sedekah. Alhamdulillah, istimewa kata-kata ini. Dan kata-kata ini pula menjadi ucapan yang utama bagi orang yang mengatakannya. Sehingga kita bersyukur kepada Allah dengan kata-kata ini. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Toha, ayatnya 130. Saya ulang, surat Toha itu urutan yang ke-20. Ya, urutan yang ke-20. Ayatnya 130. Bahwa dengan kata-kata ini, oleh Allah hati kita akan dibuat gembira. Saya ulang, dalam surat Toha, oleh Allah asbab kata-kata ini, hati kita akan dibuat gembira oleh Allah Subhanahu wa taala dan senang atas kata-kata ini. Terus kata-katane iki apa to, Pak? Jenengan kan ayat mau tak deloke kok kaya tegang banget gitu kan? Tidak, ternyata jenengan menyimak benar asbab dari kata-kata ini. Oleh karenanya kata-katanya itu apa, Pak? Yang pertama adalah subhanallah. Yang kedua alhamdulillah. Yang ketiga Allahu Akbar. Yang keempat astaghfirullahaladzim. Yang kelima la ilaha illallah. Ulang dua kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dengan lima kata-kata, mestinya masih banyak. Karena Al-Quran itu juga perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sumber dari kata-kata ini juga dari Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja selama ini kita tidak menyadari dengan kata-kata itu. Padahal kita sudah setiap saat kita melafalkan kata-kata itu. Bahkan ada orang yang melafalkan kata-kata yang Allah ajarkan dan Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam teladankan, itu akan mendapati keuntungan. Bahkan keuntungannya itu tidak bisa disangka-sangka, tidak bisa diduga-duga. Bahkan kita bisa terbengong-bengong, bisa terbelalak, terkagum-kagum daripada pahala yang akan diterimanya. Bahkan saat di dunia pun kita bisa menikmatinya. Di kampung saya sana ada sebuah daerah di mana ada azan selalu dikumandangkan. Ini kisahnya sangat menarik. Orang yang azan ini itu setiap saat waktu sholat dia selalu adzan, bahkan tidak mau diganti. Karena saya berharap, dia berharap bisa adzan itu sampai meninggal dunia. Dan itu pula doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap beliau adzan, suaranya itu sampai dikenali oleh jamaahnya. Nek kae sing adzan. Bahkan tidak hanya suara adzannya, bajunya sang muadzin itu tadi juga dihafali oleh jamaahnya. Sampai sendal-sendale yang dipakai sang muadzin, jamaah juga hafal. Dan suatu ketika beliau itu pulang dari masjid, ada seorang ibu yang menghadang di depan masjid dengan bertanya, "Pak, jenengan iku sing biasane adzan teng mriki to, Pak?" "Lah nggih to, Bu." "Kok niku remen lho nek jenengan adzan. Jenengan iku napa kersa umroh?" "Bu, umroh niku sapa sing ora gelem?" "Nggih gelem. Kula purun. Tapi kan kula mboten gadahi biaya damel ongkos umroh." Kata ibu itu, "Mboten, wong kula naming tangklet kok." "Tapi njenengan remen to menawi umroh?" "Bu, remen, tapi kula niku mboten gadah biaya." "Alhamdulillah menawi njenengan remen, mangke njenengan umroh kali keluarga kula. Mangke kula sing ngongkosi bapak. Bahkan sak paspore sing ngurus kula. Lan mangkeh menawi jenengan nggak ada utang piutang kali masyarakat, disaur pak, mangkeh sing nyaur ugi kula. Masa Allah, niki tenanan mboten bu? Ya Allah pak, kula tenanan. Masa Allah sujud syukur niki. Sang muadzine niku langsung sujud syukur, mensyukuri nikmat daripada sesuatu yang datangnya tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, bahwa ternyata kata-kata ataupun lafal yang mana kata-kata itu utama memiliki kedudukan nilainya, maka sang muadzin atau orang yang melafalkannya, dia akan mendapatkan tambahan rezeki yang nilainya bahkan di luar dugaannya. Enggak menyangka kalau sang muadzin ternyata akan diajak umroh. Mendengar muadzinnya ini mau umroh, dan ketika sujud syukurnya sang muadzin ini tadi selesai, bertanyalah sang muadzin kepada orang yang mengajak umroh. Pak, Bu, jenengan niku ngajak kula umroh niku alasane napa? Nggih mboten wonten alasane. Lha nek ora ana alasane kok ngajak kula umroh? Mboten Pak, kula niku namung remen jenengan azan. Masya Allah. Ternyata lapal azan ini mampu mengetuk hati seseorang, karena memang azan ini memiliki jangkauan daya ketuk, memanggil rahmat dan keridhaan Allah, sehingga orang-orang yang melafalkan kata-kata atau kalimat azan itu akan mendapati sesuatu keuntungan yang nilainya sangat besar sekali. Bahkan oleh Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disabdakan bahwa pahala orang yang adzan itu sejauh di mana orang yang mendengar, sebanyak orang yang mendengar itu pula, dan di surganya Allah nanti sang muadzin itu lehernya akan dibuat indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Asbab dari kekuatan kata-kata. Muadzin jadi pergi umroh. Namun karena ini muadzin ini mau umroh, yang dilakukan jamaah Bapak Ibu, sepakat untuk mengadakan pengajian pamitan umroh yang biayanya ditanggung bersama-sama. Bahkan selesai pengajian, uang yang dikumpulkan masih banyak dan diserahkan semua kepada sang muadzin itu untuk tambahan uang saku umroh. Pun berangkatlah sang muadzin umroh. Sampai di Mekah hilang beliau. Hilang Pak, tekan kono ki hilang. Ilange ki kepiye saya tidak akan menceritakannya. Mergo dawa banget kisahe. Sementara iki tinggal 30 menit enggak ada. Sehingga saya padatkan singkat cerita wis bali ngono wae. Ya toh Pak? Karena aku nyuritake iki dawa, wong sampai 3 hari itu beliau enggak makan, hanya minum air zam-zam kok, Pak. Karena sulitnya berkomunikasi. Jadi mampu menahan 3 hari enggak makan kecuali minum air zam-zam. Terus, nah ini tak ceritake engko blender ning kene terus saya malahan ya kan. Padahal saya inginnya ya tidak hanya itu, karena masih banyak contoh-contoh pelafal-pelafal atau pengamal kata-kata yang Allah ajarkan ini menjadi beruntung dan memiliki keuntungan yang luar biasa. Nyatanya nih sang muadzin ini benar-benar bisa umroh 3 hari setelah ketemu, beliau intinya pulang lagi ke negaranya adalah Republik Indonesia, kampung halamannya. Dia sampai tiba di sana, alhamdulillah beliau pada hari berikutnya keliling kampung dari rumah ke rumah untuk mengucapkan terima kasih yang pertama. Yang kedua, beliau meminta maaf kepada seluruh orang-orang yang pada saat itu membantunya dia umroh. Pun selesai mubeng kampung asar dadi radan, asar dadi rasolat jamaah asar, jamaah do golei kok muadzine ora ana kene ndi, warani ning omahe bul turu bapak ibu alias tidur. Ternyata orang yang ke tempat beliau itu bilang begini, turune kok anteng banget, paling kok keselen iki. Sing siji ora iki koyoke ora turu. Gugah wae Kang, iki toh ngasaran barang kuwi wong kuwi. Begitu ditemok Kang, iki koyoke ora turu e. Lah ngopo e? Ora ono nek iki Kang. Kuwi ora sembono lho nek ngomong lho iki. Kuwi kata-kata lho iki. Ternyata Masya Allah. Akhirnya dipanggilkan dokter untuk memeriksanya, dokter memegang saja sudah mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah. Bapak Ibu, saya mendengar kisah ini jadi terpikirkan betapa mati itu pasti. Tapi caranya mati setiap orang berbeda-beda. Saya ulang. Mati itu pasti, tapi caranya mati setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang mati dengan baik sekali, husnul khatimah. Ada orang yang mati dengan buruk sekali, su'ul khatimah. Sehingga apa yang dikatakannya itulah isinya, sebagaimana cangkir tidak akan mengeluarkan sesuatu kecuali isinya. Oleh karenanya pikirkan segala apa yang kita lakukan agar nanti output yang keluar dari kita adalah sesuatu yang menyelamatkan, termasuk dengan kata-kata ataupun ucapan. Saya ini Pak seorang pelukis. Saya ini pekerjaannya melukis. Saat saya melukis itu ada orang yang memesan lukisan. Masya Allah. Saya senang. Saya buat 1 bulan lukisan itu. Selesai. Hari Jumat mau diambil. Betul, pada hari itu hari Jumat. Lukisannya sudah tak taruh di depan rumah. Karena nanti habis asar mau diambil oleh sang pemesannya. Waktu itu anak saya yang pertama umur 3 tahun. Dan saya masih ngontrak di sebuah rumah di pinggir sungai. Kalau mau akses ke jalan raya harus naik ke atas begitu. Tak tinggal Jumatan. Bali seko Jumatan. Anakku sing nembe umur 3 tahun iki ning nggon ngarep dronjongan. Dek ingin nangine iki.
2: Apik lho, Pak. Apik. Api lho Pak, api.
1: Aku wong tuane penasaran. Apa iki kok apik-apik? Otak gendong bocah kuwi. Endi le sing apik?
2: Itu.
1: Kok mengarah ke lukisan? Saya curiga. Iki kok gak diapakno lukisanku iki. Masya Allah. Benar Bapak Ibu. Begitu saya melihat lukisan itu, masya Allah, bocah iki spontan karena saya manusia juga bisa marah. Lalu lukisan itu diorek-orek karo anakku itu, Pak. Ditablek, dibrui cat bermacam-macam sampai berubah sebagaimana yang saya garap itu. Oh, anakku sing iso cilik niku tak penet seru banget, Pak. Sisep banget karena apa? Emosi. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Iki nek tak net kene iso mati bocah iki to, Pak. Ibunya mendengar dari dalam langsung keluar. Allahu Akbar. Kau ini kok korek-korek. Masya Allah. Nah, istri saya sudah ngerti kuwi duit gede masalah ya, toh, Pak. Barasar arep dijiko. Iya, Pak. Akhirnya spontan anak itu tak uncalke. Bahasa saya ya, tak uncalke. Karena ibunya dekat gitu loh. Yura terus Pak ngonoke ora. Saya, iya ini calon guru. Saya bilang gitu. Spontan tak sadar atau tidak, saya mengucapkannya, ya ini calon guru, aku ngomong ngono rayonya iki anakmu. Nek aku ngomong ngono mesti dhek, iki yo anakmu ngene gitu to, Pak. Malah engko dadi padu ya to kan. Akhirnya masya Allah, lukisan itu saya tarik, sret. Kemudian saya semprot pakai air supaya kalau ada yang catnya belum mengering bisa rontok. Iso-isone anakku ki metu saka kamar ucul saka gendongane mbok ning ngarepan malah ngomong pas aku nyemproti ngene iki apik to ngene lho Pak masyaallah apik aku ngono gitu ayo lho kene kok guling-guling susan kene to Pak ya ibune wis ngerti nek bapake nembe marah dia tidak mau mendekat karena bahaya nanti ya to Pak semproti ngene ayo lho kowe iki sing kuning sisan bruke sisan cete malah guling-guling seneng banget kowe tak ujo sisan ben nah gitu kan jadi saya juga melampiaskan emosi tapi terarah terukur sehingga anak itu aman lalu tak mandiin pakai air itu sisan lukisannya tak sapu pakai apa pakai spon kemudian tak deke lalu saya ambil kanvas baru. Saya melukis lagi untuk menjawab nanti kalau pemesannya itu datang. Masya Allah. Betul, Pak. Yang pesan datang itu dari jauh itu tangannya sudah begini kok. Mas Maroji, saya mau ambil lukisan. Iya, Mas. Kene, Mas. Aku karo nyeket. Kene, Mas. Dek weruh iki. Begitu deket dia ngomong, wah iki apik tenan. Aku ning batin kentir ora kowe iki. Wong kuwi lukisan gagal ya to, Pak. Lukisan remuk malah dhewe memuji jarene apik. Aku ya di luar dugaan nek dhewe serius. Aku sih urung percaya, Pak. Urung percaya, aku tetep ngeyel iki nggonmu, Kang. Nembe tak seket. Gon murung dadi. Tapi iki apik tenan. Lah kok omongane rada serius iki wong iki. Ora Kang, gonmu iki. Aku isih tetep menjelaskan. Ora Pak, aku iki wae iki apik tenan. Aku yo jawab, aku iki larang. Aku yo ngomong ngono to. Larang ge sepiro iki aku ora apa-apa aku iki wae. Ora Kang aja kuwi Kang, gonmu iki. Iki wae aku larange sepiro. Aku dua kali lipate pesenanmu lho Kang. Enggak masalah. Masya Allah. Wis, Pak. Begitu dhe'e bilang tenan Kang, aku iki wae kok serius. Bener iki sampean sanggup dua kali lipat harga semula.
3: Bener Pak Maharaji, aku seneng tenan karo iki. Nek ngono sampean serius, serius tenan.
4: Ya wis deal ya. Baru saya ramentolo nek aku menyimpan kisah daripada proses lukisan ini. Saya harus jujur.
3: Pak cerita ke kejadiane. Oh iso-isone malah dak ngene iki kok. Mau direkam ora pas peristiwa kuwi? Ayo ora wong kene we nembe njagani emosi wis apole ya kan. Ya ora tak rekam. Wah, Pak Mahroji. Saumpama direkam kuwi lukisan sampean saya bisa jual lebih mahal karena proses berkaryanya ternyata ditunjukkan benar-benar murni, tidak dibuat-buat.
4: Lajen seni iki yo angel tenan Bapak Ibu. Aku yo ora terbayang nek ternyata hal seperti ini menjadikan asbab bertambah nilai jualnya. Aku akhirnya begitu transaksi rampung jadi mendapat tambahan ilmu. Ternyata mengucapkan kata-kata yang baik akan mendatangkan tambahan rezeki yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Anak yang umur 3 tahun tadi, 25 tahun berikutnya hingga saat ini, ternyata benar anak itu pun menjadi guru, Pak. Setelah dia mendaftar menjadi PNS, diterima oleh negara, ditempatkan di Jalan Magelang, dekat Borobudur Plaza, sebelah timurnya ada SD Mbangirejo. Disitulah anak itu tadi menjadi guru yang waktu itu mendapat kata-kata, kalimat, ucapan yang tidak disadari waktu itu oleh sang pengucapnya, bahwa saya spontan mengatakan, "Ki calon guru." Masya Allah. Tidak hanya itu, bapak-bapak dan ibu-ibu. 7 menit terakhir, 10 menit terakhir, jam 7 jam saya. Masya Allah. Ada lagi kisah yang sangat menarik. Ketika ada orang mau tidur di dalam masjid, diusir sama marbot masjid. "Pak, Syekh, ampun tidur di sini." "Enggak boleh, enggak boleh." "Nak, saya ini musafir loh, Nak, berjalan jauh dan mau istirahat sebentar di masjid ini." "Enggak boleh." Akhirnya keluar beliau di serambi masjid, duduk bersandar, baru mau ngeliep sebentar, matanya akan terpejam, diusir lagi sama marbot masjid yang tadi itu. Wi, malah jenengan pindah mriki. "Ya Allah, Nak, saya ini musafir, perjalanan jauh, saya mau istirahat sebentar." "Enggak boleh, Syekh. Ini masjid bukan untuk tidur di sinilah." Masya Allah. Akhirnya ada penjual roti yang berada di dalam di luar masjid sana itu lari. "Ayo, Syekh. Dituntun istirahatnya di tempat saya saja. Ngasuhnya di tempat saya saja. Ayo, Syekh." "Masya Allah, Nak. Terima kasih." Sampai di tempatnya dibuatkan roti karena memuliakan tamunya. Buah kule roti itu saat membuka gandumnya itu berkata, "Astagfirullah." Nyiduk banyu, "Astagfirullahaladzim." Mecah endok, "Astagfirullahaladzim." Nambahi gula, "Astagfirullahaladzim." Nguleni iki basa Indonesiane
1: Apa Pak? Nguleni Pak? Hah? Ngaduk? Beda enak ngaduk ini iki. Nguleni ngono wae apa ya? Aku ora ngerti nek sing ning YouTube iki ngerti apa ora gitu loh. Tapi nek sing ning kene kan ngerti nek nguleni itu ya toh Pak. Saya pakai istilah nguleni saja ya. Nguleni adonan roti pun berkata Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Sapa sing ora memperhatikan peristiwa itu sampai sang tamunya mbatin dan bertanya-tanya. Iki uwong awet mau gawe roti kok istighfar terus sampai ditanyakan, nak berapa tahun menjadi bakul roti jenengan itu?
3: 30 tahun saya jadi bakul roti.
1: Apakah begitu terus kalau waktu membuat roti? Maksudnya bagaimana saya? Ya itu tadi saya melihat jenengan dari pagi istighfar atau apa begitu itu?
3: Iya, Seh.
1: Lah emang kenapa?
3: Saya itu, Seh, dengan istighfar tenagaku menjadi bertambah. Masya Allah.
1: Apa Pak In?
3: Dengan istighfar tenagaku menjadi kuat, jiwaku juga menjadi tenang. Bahkan tidak kepikiran iki roti arep payu jam piro. Sing arep nuku sapa. Karena tenangnya diriku, jiwaku, bahkan iki roti iki kok entek opo ora. Ora masuk ke dalam ranah penjumlahanku. Masya Allah.
1: Apik lho Bu, iki kok iso ditiru lho njenengan nek bakul opo, misalnya bakul lontong, bakul opor, bakul opo wae, niru. Bahkan iki ngerasa suwe-suwe bar pengajian iki wae engko langsung praktek. Nek sandale sampean kok ora ana, langsung to Pak, astagfirullahaladzim, karo mbrebes-mbrebes mili ya to Pak. Karena istighfar itu Nabi kita ini juga selalu melafalkannya, bahkan tidak disertai maksiat terlebih dulu atau kejadian dosa apa saja, bahkan tidak adanya suatu apapun, Nabi kita sehari semalam lebih dari 70 kali istighfarnya, sehingga kedudukan awal dari istighfar ini menjadi sunnah karena Nabi kita juga mengamalkan kata-kata ini. Lah akan menjadi wajib bila mana yang mengatakan istighfar itu orang yang maksiat atau orang yang bertobat, maka istighfar itu akan memberikan daya tersendiri baginya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tamunya bakul roti ini benar-benar mendapatkan jawaban yang membuat lega. Tiba-tiba bakulnya roti itu berkata lagi sambil menghidangkan roti ke diri tamunya itu. Seh, tidak hanya tenaga, tidak hanya ketenangan jiwa. Dengan istighfar itu doaku dikabulkan semua, Seh, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya itu saya, ada satu doa yang hingga saat ini belum dikabulkan Allah. Monggo didahar saya. Sambil menghidangkan tamu, perkataan itu disertakan. Malah menjadi penasaran ini sang tamu. Lah emang jenengan ki njaluk apa sih? Kok nganti belum dikabulkan Allah dari semua doa yang sudah dikabulkan? Saya itu minta ke Allah itu agar dipertemukan orang ahli hadis, penghafal, dan bahkan yang dihafalkan jumlahnya hadis ini tidak sedikit, sampai-sampai nama beliau ini tersohor, saking terkenalnya tidak harus melihat foto dan gambarnya, mendengar namanya saja saya rindu kepada beliau itu, Syekh. Aku berdoa kepada Allah agar aku bisa dipertemukan oleh beliau itu. Pamunya itu ya bertanya karo sambil makan roti, lah emang sinten sopo namanya orang yang kamu minta kepada Allah itu? Kalau namanya itu Syekh Imam Ahmad bin Hambal. Allahu Akbar. Takbir sang tamu itu. Karena nama itu disebut. Takbir tamunya. Allahu Akbar. Tukang roti yuk terperanjat dengan takbirnya orang soleh. Karena takbirnya orang soleh itu beda dengan takbirnya kita. Kalau orang soleh itu takbirnya menghujam ke hati orang yang mendengar. Nah, takbirnya kita ini. Allahu Akbar arep nggo ngethoki cagak gendera partai Bapak Ibu ya kan. Masa Allah, ya sarep pemilu, hati-hati Pak Maroji. Wong takbir kok nggo ngethoki cagak gendera partai. Masa Allah. Ya. Namun tidak bagaimana takbirnya orang soleh. Tidak hanya mampu membangkitkan gairah dalam keimanan, tapi sontak juga bisa njawil dalam bahasanya saya. Bisa njawil. Wong sing arep ngantuk itu dijawil dadi melek. Asbab takbir itulah. Sang bakul rotinya jadi bertanya, Syekh, jenengan niku sinten? Kok sampai saya bergetar sebagaimana saya menyebut namanya? Nak, kata tamunya itu. Ini memang Allah, asbab istighfarmu itu. Aku oleh Allah subhanahu wa ta'ala diperjalankan dari Baghdad menuju ke kampungmu Basroh ini jauh, nak. Tanpa aku berpikir tujuanku mau apa. Kakiku hanya ingin berjalan saja. Baru aku tahu jawabannya. Ternyata mergo istighfarmu itu, aku datang dari Baghdad sampai ke Basroh ini. Bahkan aku diusir dari dalam masjid juga asbab istighfarmu itu. Ayo saya itu Imam Ahmad bin Hambal dirangkul tamunya. Allah, doaku dikabulkan semua. Ini orang yang aku pinta. Ini orang yang aku tunggu-tunggu kau hadirkan di dalam dekat-dekapanku. Asbab dari ridhomu, Masya Allah. Istighfar itu kata-kata super dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan pada saat zamannya Nabiullah Musa alaihissalam, ada orang yang meninggal dunia, namun jasadnya tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, tidak dikuburkan, melainkan jenayahnya malah dibuang sama orang kampung itu. Buangnya saja tidak tanggung-tanggung. Di belakang kandang, di mana kandang itu belakangnya penuh dengan kotoran. Iki wis jam pitu. Wah, ini mengundang reaksi keras. Allah perintahkan Nabi Musa untuk mengambil jenayah itu. Diperintahlah Nabiullah Musa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Musa, cari orang yang baru saja meninggal dunia. Dia adalah kekasihku yang jenayahnya dibuang. Masya Allah. Nabi Musa langsung mencari kepada orang itu. Di mana orang itu berada? Sampailah di sebuah kampung. Bertanyalah Nabi Musa kepada orang yang ditemuinya. Jawabannya apa, Pak, orang yang ditemui ketika ditanya perkara jenayah yang dibuang itu? Pak, jenengan kenapa cari jenayah yang sudah semestinya dapat perlakuan yang kayak gitu? Dia orang buruk, dia orang jahat, dia orang jelek, dia orang tak berperangi bagus, menyusahkan masyarakat, sampah masyarakat. Pak, jenayahnya di mana? Sampai tak takoni malah membiji jenayah. Jenayah itu pun di.
3: Oh, nak sampai anak rumah jenayah. Ini gini. Kalau tuh, ini konten pertigaan tuh ngarep niku. Belanja dengan kanan, terus makai lurus, ono perempatan. Takon di situ, tanya lagi di situ. Kesuwen ya tak cerita, kau sentek jamin.
1: Masa Allah. Sampailah di perempatan, bertanyalah Nabi Musa kepada orang yang kedua. Ternyata jawabannya melebihi daripada orang yang pertama menilai sang jenayahnya itu sedemikian rupa. Pun Pak, ten pundi jenayahe?
3: Jenengan iki mate turut niki bekase mawon tasih kelihatan wae.
1: Itu tadi dibuang di sana itu ada kandang dan di belakangnya.
3: Masyaallah. Begitu lari Nabi Musa mengambil jenayahnya dari kubangan kotoran itu, diangkat, dimandikan, dibersihkan, dikafankan, disolatkan, didoakan, sampai dikuburkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam.
1: Selesai menguburkan jenayah itu, Nabi Musa adalah Nabi yang paling sering bertanya langsung kepada Allah, berdialog langsung kepada Allah. Pada saat itu pula, bertanyalah dia Nabi Musa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, pelajaran apa untukku? Di mana orang kampung beranggapan sedemikian itu? Namun panjenengan menyebutnya itu kekasih panjenengan. Anten pelajaran apa niki? Musa, Fir'aun, Korun, keduanya aku tenggelamkan. Namun saat Korun mau aku benamkan, apa kata-kata yang keluar? Musa! Sepi banget ya Pak, suasana ya Pak. Karena Korun berteriak memanggil-manggil Nabi Musa saat badannya sudah mulai terbenam.
3: Begitu dibenamkan lebih lagi sampai sedagunya.
1: Apa yang dikatakan Korun? Tetap saja menyebut-nyebut namamu. Memanggil-manggil namamu. Padahal aku Tuhannya sang Korun. Durhaka sekali ini Korun. Tidak menyebut namaku, tidak minta tolong kepadaku. Bahkan aku tunggu-tunggu. Tetap saja menyebut-nyebut namamu. Bahkan Korun memanggil-manggil dirimu, minta tolong hanya kepadamu. Bahkan saat nyawa mulai lepas dari jasadnya, Korun masih tetap berkata, Musa, kalau kau tidak tolong aku, kepada siapa kau minta aku, Musa? Pada saat itu, kalau saja Korun menyebut namaku dan minta ampun kepadaku, aku akan memaafkannya. Meskipun kamu enggak mau dengan dirinya. Masya Allah. Namun tidak dengan orang ini. Yang jasadnya sudah sedemikian babak belur dihakimi masa. Sampai lisannya tak mampu berkata dan berucap. Namun ini orang hatinya menyebut-nyebut namaku. Memanggil-manggil aku, bahkan minta ampun beristighfar kepadaku. Sedangkan aku adalah Tuhannya, maka pada saat itu aku memaafkannya. Betapa hebatnya kata-kata istighfar yang mampu menghadirkan keridhaan Allah, bahkan menjadi doa sekaligus kata-kata permohonan ampun yang diterima Allah subhanahu wa ta'ala asbab dari istighfarnya. pas kita langsung praktek berkata subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, takbir 3 kali secara bersama-sama hari ini bersama saya, disertai hati yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mulai subhanallah.

termasuk banjir dan gempa di Suriah, di Turki, dan di belahan dunia lainnya. Asbab dari fatihah yang akan kita katakan, yang akan kita ucapkan, yang akan kita lafalkan, mengundang perhatian dan sekaligus keriduan Allah kepada kita semua, termasuk doa-doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ridhoilah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Terima kasih kepada Allah, semua kita serahkan, bertawakal kita kepada Allah pula. Terima kasih Pak Takmir Masjid Al-Ikhlas Min ya, alhamdulillah. Dan terima kasih ibu-ibu yang baik dan bapak-bapak yang baik, semua tim kru termasuk kameramen, termasuk audio penyediaannya, snack, makanan, minuman yang belum kebagian, beristighfarlah panjang. Astagfirullahaladzim. Demikian, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makatan tausiah ing dipun aturaken menawi pun Ustaz Maharaja hadiri mugi-mugi dados amal salehipun lan nambahi tambah pangibadan kita serta iman kita datang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kangge nanggapi pengawasan yang niku kita sareng-sareng mangke lajeng ngamalaken sinambi menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Ndala jeng kata-kata yang luar biasa monggo sami kita biasakan. Mugio manggi Ramadan ingkang badhe dateng kanthi kawontenan ingkang sehat wal afiat mboten wonten alang setunggal menapa. Amin. Akhiripun monggo kita tutup sareng-sareng kanthi lafal doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya sekarang skincare jadi prioritas, tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.
8: Aku ini kadang bisa bingung karo mantanmu. Wis mati, bisa beri pening uang. Emang mantanmu ini bisa jomblo, nek?

100,5 di edukasi dan hidup. Assalamualaikum. Semuanya spesial bagi di si Sabtu 3. Akademis berbana semua sama. Yang membawa. Bapak-bapak semua, selamat libur. Selamat tuntas sudah aktivitas dari Sabtu sampai hari. Selamat ber. Semoga kan dengan ki hari. Semoga sehat selalu di. Jangan lupa janji sarap. Pun pagi-pagi ada tang berang. Ada tang. Terus siap-siap gitu. Nyiapin motor, nyiapin

dibagi harta semuanya. Weekend villa semuanya buat barang nanti bagi isinya gitu. Kan bawakan sebelum itu space radio selamat buat barang.

Nah tiba-tiba terang bener buat bahan ngopi karena buat bahan terang nggak hujan lah banyak bang sampai ya sahabat semuanya apa sama gerimis rintik rintik kah terang benderang aja gitu buat bahan semua boleh beli bagian bagi-bagi lumayan sahabat jadi di jalan kali kan nggak jadi semoga sobat sahabat karena cuacanya bersahabat alun-alun atau sekedar bila juga mau lain ya sahabat sobat barang semua rasanya ini sobat barang agenda setelah itu contoh weekend penonton bareng sama sih kayak bilang sobat barang salgi yang ngapain belum maraknya gadget di zaman sekarang. Sekarang kan gadget itu sobat semua manusia gitu. Tapi sobat waktu belum secara seintens itu sobat. Apakah kayangan sobat bahana sama teman pulang-pulang sampai sore gitu. Sih ya sobat bah anak-anak yang sekolah gitu coba sih nanti sekalin ya Sabtu Minggu dulu masih Minggu aja ya sobat bah Sabtu gitu sekarang liburan sekolah jadi Sabtu kalau rasanya udah ada rencana sobat bah main sama teman layang terus main rasanya pagi sampai sore itu main apa itu sobat boleh banget di spill mainan nostalgia main yang biasanya dan di mungkin adik bila ya biasanya cowok nih suka sepedahan sobat bah sampai gak inget waktu sampai gak inget sampai gak itu gak inget sobat kalau yang cewek nih biasanya main ke satu isinya isinya masak-masakan isinya bongkar wah itu wah pulang-pulang tinggal setengah itu ditinggal semua arah mangu arah sang ibu itu sobat bang apakah sobat bang seperti itu gitu main sampai nggak inget wah hampir kalau week itu hampir mengundang si bunda-bunda itu sobat bang boleh banget feelin lagi ya di waktu kalau week enak boleh banget di spill di kosong sama bilang sobat bahana sobat bahana semua nostalgia sobat bahana semua siapa tahu ada yang tungguin di 08

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit itu... Halo Sobat Bahana, Tajuk Bahana kali ini akan membahas di Indonesia lebih mendesak campak atau hantavirus untuk ditangani bersama saya, Lila Bahana. Sobat Bahana, belakangan ini masyarakat kembali dibuat was-was dengan berbagai kabar soal penyakit menular. Di satu sisi, kita mendengar kasus campak yang kembali muncul di sejumlah daerah. Di sisi lain, dunia juga sempat ramai membicarakan hantavirus, penyakit yang ditularkan melalui tikus dan bisa menyebabkan gangguan serius pada pernafasan. Pertanyaannya, di Indonesia, saat ini mana yang sebenarnya lebih mendesak untuk ditangani? Campak ataukah hantavirus? Sobat Bahana, kalau melihat kondisi di lapangan, campak ini tampaknya masih menjadi ancaman nyata yang lebih dekat dengan masyarakat kita. Penyakit ini bukan barang baru, tetapi justru karena dianggap biasa, banyak orang mulai lengah. Padahal, campak sangat mudah menular, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Gejalanya memang terlihat sederhana, seperti demam dan ruang merah, tetapi komplikasinya bisa serius, mulai dari radang paru sampai gangguan otak. Yang mengkhawatirkan, penurunan cakupan imunisasi pasca pandemi ini membuat resiko penyebaran campak meningkat lagi. Banyak orang tua menunda imunisasi anak, sebagian karena takut, sebagian lagi karena terpengaruh informasi yang belum tentu benar. Akibatnya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah justru kembali mengancam. Sementara, hantavirus memang terdengar menyeramkan karena bisa memicu gangguan paru berat. Namun sampai saat ini, kasus hantavirus di Indonesia masih sangat jarang dibandingkan penyakit menular lain, meskipun sudah ditemukan kasusnya. Penularannya pun tidak semudah campak karena biasanya berkaitan dengan paparan kotoran atau urin tikus di lingkungan yang tidak bersih. Artinya Sobat Bahana, hantavirus memang tetap perlu diwaspadai, terutama di daerah dengan sanitasi buruk dan populasi tikus tinggi. Tetapi dalam konteks kesehatan masyarakat Indonesia hari ini, campak ini jelas lebih mendesak untuk ditangani secara serius dan merata. Masalahnya bukan hanya soal penyakit, tetapi juga soal kesadaran. Kadang masyarakat lebih takut pada penyakit yang viral di media sosial, padahal ancaman yang nyata ini justru ada di sekitar kita. Kita ramai membicarakan virus langka dari luar negeri, tetapi lupa memastikan anak-anak kita sudahkah mendapatkan imunisasi yang lengkap. Karena itulah, penanganan campak tidak cukup hanya lewat rumah sakit. Edukasi harus diperkuat, puskesmas harus aktif turun ke masyarakat, dan yang paling penting, masyarakat juga perlu kembali percaya pada pentingnya pencegahan. Sobat Bahana, kesehatan itu bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Jangan sampai kita sibuk takut pada ancaman yang jauh, sementara bahaya yang nyata justru kita abaikan. Lila pamit undur, tetap sehat, tetap peduli, dan terus dengarkan Tajuk Bahana edisi selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya, sekarang skincare jadi prioritas. Tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

lagi di 104, Sobat Bana kembali lagi bersama Bill. Semuanya sampai hampir jam 6:30, Sobat Bana. Nanti jam 8. Kali ini Sobat Bana Bill itu nostalgia itu. Nostalgia permainan biasanya dimainin anak Sobat Bana semua waktu gitu. Ya. Kalau weekend sekarang ya Sobat Bana, weekend sekarang biasanya itu dipakai untuk keluarga ataupun nonton bareng, bersepeda orang bareng. Oh, biasanya ya lagi berolahraga, agak siang itu masak terus sarap. Nah, habis itu ini Sobat Bana. Biasanya kalau enggak tahu ngapain gitu untuk main gadget. Nah, kayak gitu Sobat Bana, karena zaman sekarang itu apapun di itu pun dipenuhi dengan bermain HP. Entah satu rumah itu ada orang itu punya gadget semuanya. Ya udah, semua itu main gadget Sobat Bana. Kalau dulu Sobat Bana kita mau bernostalgia sebentar gitu. Kalau dulu Sobat Bana kalau weekend waktu belum marak-maraknya gadget. Sebelum semua orang itu gadget, apalagi anak-anak pegangi gadget ya Sobat. Contohnya tahun 2010-an atau 2011-an gitu. Anak-anak pasti menang ya Sobat Bahan. Kenapa? Setelah aktivitas sekolah, weekendnya dulu itu di hari Minggu. Nanti hari Minggu, karena hari Minggu sudah berjanjian dengan teman-temannya untuk entah bermain sama gitu, keliling kampung, keliling desa ataupun ke kota. Ada lagi yang udah janjian main layang-layang bareng. Ada lagi yang janjian, biasanya kalau cewek-cewek Sobat Bana janjian mau main itu Sobat Bana tahu enggak sih permainan pakai lompat tali tapi dari kartu Sobat Bana. Karet disambung-sambung sampai panjang gitu. Bila kalau dulu mainnya itu Sobat Bana jadi bikin dulu. Emang sengaja bikin dulu jadi terus main. Itu biasanya Sobat Bana dari pagi sampai siang. Siang itu dipanggil bunda buat makan dulu, habis itu balik lagi ke rumah. Balik lagi ke rumah teman, kita main lagi sampai sore. Bahan. Itu gak kejadian bila aja pasti. Karena semuanya waktu kecil itu kalau weekend mungkin kalau hari Minggu main sampai dicariin bundanya lupa makan, lupa rumah, lupa waktu, lupa semuanya gitu. Kalau sekarang Sobat Bana, karena ada gadget kita waktu weekend malah lupa sama kalau kita itu masih punya di dunia ini gitu. Dunia itu masih luas, gak cuma sama aja Sobat Bana. Sobat Bana sendiri gitu, mari bernostalgia dulu. Rasanya kalau hari Minggu atau kalau liburan gitu, main sama temennya permainan jadul apa nih kalau boleh tahu? Apakah layangan? Apakah itu Sobat Bana yang biasanya lompat-lompat yang di tanah kotak-kotaknya namanya engklek Sobat Bana? Apakah Sobat Bana juga bermain itu gitu di zaman Sobat Bana? Atau Sobat Bana main lompat tali yang pakai karet disambung itu? Atau ada lagi itu Sobat Bana? Mainan zaman dulu atau Sobat Bana bernostalgia dengan jadul yang Sobat Bana suka main sama teman-teman dulu? Boleh banget di-spill sama Bila ya, zaman sekarang mungkin sudah jarang anak-anak yang bermain itu Sobat Bana. Mungkin ya, zaman sekarang itu anak-anak lebih kayak mainan yang beli-beli itu Sobat Bana. Masakan, terus habis itu lompat tali pun Sobat Bana sudah beli lompat talinya biasanya zaman sekarang. Main boneka-bonekaan, kayak gitu kalau cewek-cewek. Kalau cowok-cowok biasanya nih Sobat Bana, kalau nggak main mobil-mobilan nih, tembak-tembakan. Nah, kalau zaman dulu tembak-tembakannya bikin sendiri. Kalau zaman sekarang tembak-tembakannya bisa beli ya Sobat Bana. Zaman dulu biasanya bikin sendiri dari itu. Pelepah pisang ya Sobat Bana. Pernah merasakan gak membuat tembak-tembakan dari pelepah pisang? Kalau enggak sih Sobat Bana, bikin mobil-mobilan pakai kulit jeruk. Sobat Bana pernah gak tuh? Kalau pernah boleh banget di-spill ya gimana cara bikinnya. Atau mainnya sama siapa aja, terus kemana aja. Boleh banget di-spill sama Bila di 05. Bila akan kembali lagi Sobat Bana, nanti kita akan ngobrol lagi yang lebih seru lagi gitu. Setelah yang satu ini.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Lagi di 104,5 edukasi bersama Bila Sobat Bana, semuanya baru gabung di pagi hari ini. Selamat pagi ya Sobat Bana. Aktivitas Sobat Bana di hari ini diberikan kelancaran gitu ya Sobat Bana. Walaupun gitu, walaupun pagi hari ini itu Sobat Bana semuanya tidak aktif gitu Sobat Bana, seperti bersekolah atau mungkin ada juga Sobat Bana dan tidak libur hari ini seperti Bila di pagi hari ini yang namanya semuanya. Semoga kan diberi kelancaran dan kesuksesan gitu ya, sehat intinya. Bana semuanya nostalgia Sobat Bana. Kita bernostalgia sedikit ya Sobat Bana tentang permainan zaman dulu yang biasa mainkan waktu kecil gitu. Selain mainan layang, mainan bersepeda gitu waktu weekend, atau mainan lompat tali dari karet yang disambung, apakah ada lagi gitu semuanya teman Sobat Bana? Kalau Bila tadi kan udah cerita kalau ada satu permainan itu Sobat Bana, Sobat Bana tahu nih, kalau tahu boleh banget nih cerita sama Bila, apakah pernah main engklek itu? Sekarang udah lupa sih Sobat Bana cara. Dulu tuh seingat Bila ada kayak level-levelnya itu Sobat Bana. Jadi ada level paling susah intinya. Tapi Bila lupa Sobat Bana. Itu biasanya pakai dari pecahan bata atau pecahan genteng itu ya Sobat Bana. Lembarnya sama lempar-lempar. Sobat Bana sendiri apakah dulu jadi sesepuh mainan engklek ini tuh biasanya cewek-cewek nih yang main? Apakah ada nih cewek-cewek atau Sobat Bana di pagi hari ini di sesepuh permainan? Ini boleh banget nih dulu sampai apa atau masih inget gak permainan? Kalau Bila dulu biasanya main berempat, bertiga atau ada siapapun deh teman Bila ajak main. Teman sekarang nih, Bila jarang banget lihat anak-anak tuh gak pernah main. Adik Bila pun Sobat Bang, umurnya masih kecil, udah sekolah gitu Sobat Bang. Bahkan udah main itu. Tapi adik Bila gak tahu nih Sobat Bang. Itu juga gak tahu kenapa kita bisa main permainan. Pastinya karena diajarin ya Sobat Bana. Dulu itu gadget. Makanya kita diajarin permainan, kita tertarik dan memainkan. Karena zaman sekarang Sobat Bana, ajarin pun kalau di rumah itu ada gadget ya milih Sobat Bana. Sebetulnya kalau weekend di rumah sekali-sekali aja anak harus explore keluar gitu Sobat Bana. Bermain kayak dulu sampai gak ingat waktu main temennya di rumah temen. Kayak gitu Sobat Bana. Sobat Bana semuanya gimana nostalgianya, apa teringat lagi gitu di zaman kecil main permainan? Atau ada Sobat Bana lagi satu permainan Sobat Bana Bila waktu SD sering banget ketengan Sobat Bana. Tim Sobat Bana mainkan, intinya timnya dibagi dua, terus ada dua benteng kayak gitu Sobat Bana. Ini seru banget main itu Sobat Bana, gak ingat waktu banget, terus kejar-kejaran. Itu mainan cowok-cewek Sobat Bana campur kayak gitu. Nah Sobat Bana masih ingat Sobat Bana dulu waktu main betengan ini. Nah Sobat Bana boleh banget cerita sama Bila di 085455 cerita nostalgia permainan zaman dulu gitu Sobat Bana. Nanti Bila akan kembali lagi Sobat Bana setelah yang satu ini.

0: gue semua. Makasih.
1: DJ Musik Asoy.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 edukasi dan juga buat banget sesi pertama hari ini, sesi kedua di jam sampai pada ya, sempat bahas. Jadi nanti akan membahas lagi yang perlu obat bahan semua kan kemana yang bawa seru dan sobat bahan di sini sobat setelah yang satu ini.